0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Udah jam 7 teman Pro2, artinya waktunya Lizzy dan juga Rama update terkait traffic and weather nih di pagi hari ini tanggal 13 Oktober 2026. Kalau untuk traffic sendiri teman Pro2, untuk hari Selasa ini nggak seberapa sepadat hari Senin ya gitu ya, karena jalanan terpantau cukup lancar aja gitu, cuman di beberapa titik kayak di Manyar, terus juga di Insinyur Haji Soekarno dan di Bung Tomo, di Jalan Raya Menur juga di Panjang Jiwa ini ada lalu lintas yang cukup padat. Jadi teman Prode yang mau lewat sana juga cukup berhati-hati. Kalau untuk di RRI sendiri di Jalanan Pemuda ini masih terpantau lancar-lancar aja di beberapa titik, gak yang padat gimana-gimana gitu. Mungkin kayak kalau kemarin itu cukup padat ya teman Prode, karena ada banyak event juga gitu. Terus kalau untuk weather gimana nih Ram?
2: Pagi hari ini terpantau tidak sepanas kemarin-kemarin ya. Ini ada di suhunya 28 derajat Celcius di sekitaran Surabaya ya. Kemarin di pagi hari, kemarin-kemarinnya juga sampai 30 derajat Celcius ya. Ini ongkep banget teman Pro 2, sumpah panas ya. Tapi untuk nanti di siang hari tidak ada intensitas untuk hujan ya teman Pro 2, aman-aman aja. Oke,
1: mungkin teman Pro2 juga yang mau update misalnya traffic di tempat kalian atau weather di tempat kalian tuh gimana, bisa banget gabungan sama kita, bisa di Instagram @pro2rrsby atau di WhatsApp kita di 081908952, bisa juga di live chat RRI Digital. Kalau misalnya kalian mau update gimana sih keadaan di sekitar kalian, dan minta bonus lagu juga boleh.
2: Work on you.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Masih bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Statue tadi lagunya.
1: Oh, statue ya.
0: Statue. Soalnya
1: statue RPN. Statue ya, bukan
0: statue.
1: Oh, statue.
0: Iya.
1: Statue.
0: Karena
1: statue.
0: Airplane mode.
1: Oh, airplane
0: mode pesawat.
1: Mode pesawat.
0: Kan statue ya orang-orang mode pesawat.
1: Begitu ya.
0: Karena
1: stylen cuek ya.
0: Padahal bisa aja emang lagi di perjalanan gitu kan ya.
1: Iya sih. Kenapa disebut mode airplane?
0: Kenapa itu?
1: Nah, aku nanya.
0: Oh, okay. Kirain tadi mau. Kirain ada kelanjutannya, mau pantun kek apa kek
1: kenapa,
0: gitu.
1: Kenapa?
0: Ya karena kalau mode pesawat itu lagi enggak bisa diganggu gitu kan.
1: Oh, gitu.
0: Di pesawat kan enggak ada jaringan gitu kan. Di udara, mengudara, asik.
1: Mengudara. Ini bridging-nya kamu masih belajar ya. Anyway, teman Pro 2, untuk di pagi hari ini kita akan nge-spill untuk halunya ya. Untuk di hari Selasa tanggal 13 Oktober ini, siapa sih halunya?
0: Halunya ada The People of the Sun, teman Pro 2.
1: The People of the Sun.
0: Yap, yeah. Jadi The People of the Sun ini band lokal Surabaya yang sudah ada sejak 2022 nih, teman Pro 2.
1: Oh, masih terbilang
0: masih
1: cukup.
0: Masih new lah gitu. Cuman karyanya udah oke-oke banget nih, Ram.
1: Iya, sumpah tadi kita nge-search kan.
0: Betul.
1: Kita research, kita apa sih namanya?
0: Apa?
1: Nyari-nyari referensi lah dan lain-lain. Apa sih namanya? Lupa aku. Ya intinya
0: ini
1: gitu
0: sih,
1: ya.
0: Ini kita menentukan jagoan lebih
1: ke menentukan jagoan.
0: Jujur sih, aku pas riset menentukan jagoan.
1: Oh gitu.
0: Dia sudah mendapatkannya, asik.
1: Baik, lagunya itu kayak apa ya? Tadi Lizzie bilang kayak 420. Terus
0: kayak
1: juga
0: RC,
1: ya. Pamungkas dan lain-lain. Tapi enak sih sumpah.
0: Jujur enak.
1: Nah, ada 3 lagu
0: enak
1: nih.
0: Ada 3 lagu. Yang pertama ada yang dari yang umurnya paling tua. Ada Subak dari 2024, teman Bro 2. Terus juga ada Two Tickets dari yang rilis di tahun 2025. Dan yang terakhir ada Bagaimana. Ada Terbalik. Maaf, teman Bro 2.
1: Apa Bagaimana?
0: Sebab yang 2026 yang terbaru.
1: Terbaru ya.
0: Yang paling lama ada Bagaimana Jika Gelap.
1: Bagaimana
0: ya, kalau gelap ya hidupkan lampu ya.
1: Oke, hidupkan lampu.
0: Hidupkan
1: apalagi
0: lampu.
1: Kalau misalnya gelap hidupkan apa lagi?
0: Lilin.
1: Hidupkan lilin. Terus
0: jaga lilin.
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata ya aku enggak nyangka sih.
0: Sepagi ini
1: Liza.
0: Udah
1: Eliza katanya. Kamu siapa sih namanya?
0: Parah ya teman Pro 2.
1: Kamu pernah jaga lilin enggak?
0: Belum sih.
1: Belum ya.
0: Bukan enggak tapi belum. Berarti
1: belum.
0: Ada
1: oh,
0: niat.
1: Oh, jadi ada rencana ya, ada niat ya.
0: Sepertinya ya teman Pro 2 kalau misalnya ada niat. Tapi ini Ram, yang menarik nih ternyata nama The People of the Sun juga ini tuh terinspirasi nih Ram. Terinspirasi dari apa? Nanti kita bakalan spill
1: ya.
0: Abis ini.

sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: kau buatku menangis nih Ram. Jangan kau buatku menangis ya. Ngapain di pagi juga hari ini.
1: Ngapain juga?
0: Ya siapa tahu. Nah,
1: siapa tahu
0: ya. Iya kan, siapa tahu tiba-tiba ditinggal.
1: Emang tiba-tiba ditinggal maksudnya
0: ditinggal
1: gimana?
0: Ditinggal on air sendirian.
1: Biarin lah.
0: Duh, ini menangis, ini beneran nangis ini. Tolong, minta tolong sama siapa sepagi ini, tolong.
1: Iya, ini adalah first time enggak sih? Kedua kalinya si Lizzie untuk menemani kamu ya, teman perdua di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Keren.
0: Jadi biasakanlah diri kalian untuk
1: iya, mendengarkan suaranya ya, jangan bosan-bosan ya teman perdua. Sumpah di pagi hari ini ada aja gebrakannya gitu kan.
0: Gebrak meja nih ya, jangan ya, jangan. Gak boleh menggebrak-gebrak.
1: Anyway,
0: ya, apa tuh? Apa?
1: Di tanggal 13 ya teman perdua.
0: Okay.
1: Itu memperingati hari apa aja sih?
0: Yang pertama pastinya memperingati hari trombosis sedunia teman perdua.
1: Itu apa itu?
0: Trombosis itu penyakit, Ram.
1: Penyakit. Hah? Emang iya. Bukan darah putih?
0: Iya, tapi kan penyakit, ya kan penyakit bukan sih, darah putih tuh belum selesai.
1: Oh, belum.
0: Tolong.
1: Selesai. Oke, aku diam.
0: Oke. Ya, enggak, jangan diam dong. Aku jadi bingung harus apa. Oke, kalau untuk trombosis itu penyakit teman berdua, gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Jadi diperingatinya di 13 Oktober 2026 okay. Ini gitu.
1: Itu dan buat meningkatkan kesadaran tentang penggumpalan darah ya teman berdua. Oke, berikutnya.
0: Berikutnya ada hari pengurangan resiko bencana internasional.
1: Oke.
0: Karena mengingat kita juga sedang di situasi di mana kita lagi rawan bencana ya, di mana-mana yes. Di Indonesia kita ini, negeri kita ini sedang prihatin lah kondisinya ya. Gitu kan. Ada kebakaran hutan gitu kan. Belum lagi ditambah gempa-gempa bumi dan juga termasuk letusan gunung yang terus-menerus gitu Ram.
1: Benar.
0: Dan bencananya juga, tuh lagi benar-benar ya sudah menjelang akhir tahun tapi berita tentang bencana alam tuh tidak kunjung reda sih. Bahkan makanya sampai kan, sekarang tuh kayak masih ada
1: banyak
0: gitu.
1: Banget gebrakan loh.
0: Betul.
1: Dan kita juga turut prihatin ya buat masyarakat yang ada di Kalimantan.
0: Ya di Palembang, di Sumatera dan
1: lain-lain ya.
0: Dan lain-lain
1: lah ya.
0: Iya yang termasuk yang sekarang menikmati udaranya sedikit terganggu gitu karena memang susah. Kualitas udaranya juga kurang baik gitu kan gitu. Jadi kita juga turut berduka atas kondisi tersebut. Yes. Semoga keadaan segera membaik.
1: Amin.
0: Gitu ya.
1: Amin.
0: Seperti sedia kala lagi. Amin. Stay safe semuanya, tetap aktivitas dengan baik, jangan lupa minum air mineral pastinya dan kalau misalnya bisa itu mengurangi aktivitas di luar dulu atau yes. Kalau keluar itu pakai masker yang memang proper gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Benar sekali. Soalnya kemarin juga aku baca berita kemarin Surabaya hampir berdampak.
0: Iya.
1: Asapnya dari karhutlah wah sampai sini loh ternyata.
0: Iya, karena ya separah itu sih memang besar titiknya dan terbawa angin kan pastinya gitu
1: angin.
0: Kan.
1: Oh, makanya kemarin 2 hari kemarin tuh Surabaya kayak apa ya kayak mendung-mendungnya itu beda banget gitu.
0: Oh iya. Dulu apa kemarin mikirnya sih Lizzie mikirnya tuh kayak gloomy gitu. Ternyata memang ternyata sudah mengindikasikan bahwa kualitas udaranya juga sudah cukup sedikit memburuk gitu ya, sudah mulai berasap atau berkabut gitu iya, kan ya teman berdua.
1: Oke, baik. Ada lagi enggak untuk di tanggal 13 ini?
0: Dua itu saja untuk itu di tanggal saja. 13 ya teman berdua.
1: Oke, kalau aku ada lagi nih.
0: Oh, ada lagi nih.
1: Kegagalan internasional. Nah, ini diperingati
0: hari kegagalan.
1: Di tanggal. Iya, kegagalan. Nah, kalau misalnya kamu kegagalan, kamu bisa selebrasi ya di tanggal 13 Oktober ini.
0: Maksud aku kalau gagal tuh apa yang disebut? Merayakan kegagalan.
1: Iya, merayakan kegagalan kamu. Yeay, aku gagal.
0: Aku berhasil gitu. Gagal gitu.
1: Terus ada lagi hari bahasa Inggris.
0: Wow.
1: Tanggal 13.
0: Oke, okay, berarti mulai dari sekarang ngomongnya English kita. Kini kita hari bahasa Inggris kan.
1: Well, you know this today. Kok this today sih? Gimana sih?
0: You know today what? You know,
1: today we celebrate about something. Oke, okay, ya udahlah nanti kita nge-spill lagi nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

0: teman-teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Pro 2.
1: Udah di jam 8 ternyata, Ram.
2: Oke, jam 8 ya teman Pro 2.
1: Waktunya kita halo teman Pro 2, hanya satu lagu. Tapi tadi kan kita juga sempat menjanjikan sama teman Pro 2 ya. History di balik nama The People of the Sun ini, teman Pro 2. Oke, jadi ternyata kenapa sih namanya The People of the Sun itu karena terinspirasi dari band yang disuka sama idolanya lah ibaratnya gitu ya.
2: Oh,
1: itu
2: gitu ya.
1: Terinspirasi dari judul lagunya milik Rage Against the Machine yang didengerin sama teman-teman dari People of the Sun ini. Soalnya dipilih namanya karena mudah disebut, terus kayak yang lo kok enak gitu, kok enak disebut. Ya udah deh, jadi identitas band aja gitu.
2: Dan juga mereka untuk stylenya itu seperti alternatif rock dan juga ya intinya rock-rock lah teman Pro 2. Tapi enak banget sih sumpah.
1: Jujur enak, mereka. Jujur sumpah.
2: Mereka terinfluence dengan band asal luar negeri ya, Eropa dan Inggris, Amerika dan lain-lain ya. Ada The Beatles, Queen, Led Zeppelin, Nirvana, Soundgarden, Muse, and The Smashing Pumpkin nih.
1: Tuh, termasuk cita-citanya juga nih teman Pro 2. Jadi POTS ini atau POTS ini punya cita-cita untuk tampil di Red Rocks Amphitheater gitu. Pagi ini tampil dulu di Pro 2, di playlistnya Pro 2. Semua lagunya enak-enak banget, tapi dari POTS ini teman Pro 2 banyak banget yang two tickets nih teman Pro 2. Two tickets sekarang pemenangnya. Apakah ini jagoan kamu teman Pro 2 yang ternyata bakal kita puterin habis ini?
2: Di Halo hanya satu lagu.
0: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: pernah boros nggak?
1: Sering dong.
0: Sering. Ngapain aja biasanya?
1: Jajan sih. Jajan paling ya. Besar tuh yang bikin boncos tuh jajan.
0: Oh jujur. Gitu. Kenapa ya orang-orang itu kalau boros itu mesti larinya ke jajan, jajan terus gitu?
1: Karena jajan itu pengeluaran yang nggak perlu dipikirin dua kali gitu loh.
0: Maksud?
1: Misal nih, kalau misal nih, kalau mau beli barang tuh, kalau ini aku pribadi ya, mungkin nggak semuanya kayak gini, cuman kalau aku pribadi, katakanlah mau beli charger HP misalnya gitu, itu harganya mungkin kayak sekitar 50 ribuan, 70 ribuan gitu kan, itu aku akan berpikir 2-3 kali.
0: Ya Allah, charger HP.
1: Cuman kalau misalnya itu case-nya dim sum mentai dengan
0: kamu
1: harga
0: gas ya.
1: Yes. Oke. Okay. Padahal kan kalau dipikir-pikir charger HP bisa dipakai berkepanjangan gitu ya.
0: Enggak, sedangkan dim sum mentai bisa berkepanjangan.
1: Betul. Memperpanjang.
0: Iya, memperpanjang
1: hidupku.
0: Benar kan, kita bikin kita happy kan. Betul. Happy happy itu bikin kita long life gitu.
1: Betul. Kalau makanan tuh kayak enggak perlu mikir dua kali lah. Kalau pengen langsung gas. Ya,
0: enak banget sumpah.
1: Abis ini makan apa ya?
0: Enak banget sumpah, traktir dong.
1: Mau juga.
0: Udah terus aku minta traktir, kamu minta traktir gimana? Hey, okay. Nah,
1: anyway,
0: topiknya sekarang ini apa nih?
1: Oke, okay, untuk hari ini kita mau tahu nih, teman Pradila ini ada enggak sih kayak pengeluaran kecil yang ternyata bikin boncos, bikin boros gitu, tapi enggak sadar gitu.
0: Nah, kamu pernah?
1: Ya, pernah.
0: Iya tadi ya.
1: Iya, jajan. Nah,
0: aku apa ya?
1: Jajan tapi enggak kecil ya jajan itu. Bukan. Gimana ya? Gimana ya mempertimbangannya? Coba kalau Rama sendiri apa?
0: Aku jajan enggak sih? Iya sih. Iya sih. Iya bisa aja sih jajan.
1: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Atau mungkin hobi.
1: Hobi.
0: Hobi itu mahal, Bos. Let's go.
1: Jadi teringat beberapa hari yang lalu.
0: Nah,
1: perkara
0: ini. Apa? Perkara apa?
1: Hah? Sesuatu
0: perkara
1: yang
0: sesuatu pacar
1: kamu,
0: kah?
1: Bukan perkara sesuatu yang kamu tanyakan apakah
0: apa?
1: Tanyakan apakah ini untuk dibeli?
0: Yang
1: di ruang sana?
0: Yang di ruang sana, yang mana? Charger. Oh, oke, okay. Terus?
1: Itu kecil, tapi bikin boros.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan? Dan itu hobi.
0: Iya, hobi.
1: Enggak boleh di-spill ini sama teman pura dua.
0: Iya, 3 juta doang kan?
1: Oke, okay. Itu berapa hari bekerja ya? Itu setara UMR, okay. Jawa Timur untuk satu barang kecil.
0: Nggak sih, nggak jadi beli sih.
1: Nggak jadi, oke, okay, bagus, bagus,
0: ya?
1: Bagus.
0: Kalo harga-harga yang lebih mahal gitu kan ya, itu mesti mikirnya dua kali gitu. Kalau misalnya kayak jajan, ya 15 ribu, 20 ribu, itu nggak mikir dua kali gitu.
1: Iya, tapi dilakukannya berkali-kali. Iya, jadi kan bener, dibikin boncos tapi kita nggak sadar gitu. Ternyata, oh udah jajan tadi, lupa.
0: Iya, jajan, gitu, masuk ke perut.
1: Iya, biasanya gitu. Kalau cewek-cewek nih, mikirnya misalnya udah jajan, ih tadi kan baru beli yang pedes, belum beli yang manis.
0: Aku baru tahu ya,
1: ternyata. Jujur itu.
0: Oke, okay. Ada teman berdua, kamu bisa gabungan ya di Instagram @pro2rrisby
1: atau di WhatsApp kita 0819080952, atau bisa juga di live chat di aplikasi RRI Digital. Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 pagi.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Getaway, rasa ngantuk.
1: Iya, gak usah ngantuk ya, Getaway ya. Hilang rasa ngantuknya dengerin Getaway. Tapi lagunya enak sih.
0: Kayak pengantar tidur.
1: Iya.
0: Anyway, tuan Pradiwa, kita kan udah open topic nih di Instagram. Terus sambil scroll-scroll tweets nih. Dan baca-bacain komenan teman-teman yang
1: apa?
0: Yang juga punya hal kecil yang pengeluaran bikin kecil tapi bikin boncos gitu.
1: Oke, apa itu?
0: Ini banyak banget yang bilang kalau ternyata ongkir.
1: Apa? Ongkir. Oh iya sih, iya benar.
0: Jujur kan?
1: Iya benar.
0: Ongkir.
1: Ongkir benar.
0: Dan biaya transfer antar bank.
1: Hah? Enggak.
0: Admin.
1: Iya, 2.000 doang.
0: Kalau ke 10 bank 25.000.
1: Orang mana yang punya 10 bank ya? Please ya.
0: Bukan ke orang mana yang punya 10 bank, tapi dia misalnya transfer ke 10 orang yang berbeda.
1: Orang mana yang satu hari itu transfer di 10 bank berbeda?
0: Ya orang-orang.
1: Orang-orang ya.
0: Who knows? Kita enggak pernah tahu aktivitas orang-orang. Kita enggak pernah tahu
1: gitu.
0: Ya. Aktivitas orang-orang.
1: Siapa tahu top up gitu ya.
0: Soalnya kan ada satu aplikasi yang memang menggratiskan, cuman kan ada limitnya per bulan.
1: Oh iya, emang ada limitnya kah?
0: Ada.
1: Oh, aku baru tahu ternyata.
0: Enggak pernah dipakai, makanya enggak tahu kalau ternyata ada limit orang gitu.
1: Enggak boros kok gini.
0: Emang ya. Kayak nggak percaya gitu kalau misalnya nggak beres,
1: jangan gede-gede lah, aku malu.
0: Terus? Gak apa-apa, ini cuma kita dan teman Prodia yang tahu.
1: Oh, gitu ya. Banyak ya di sekitar Surabaya ya.
0: Gatekeep, kita gatekeep ya.
1: Sabar lagi, ada nggak?
0: Ada, cuman ini agak aneh sih.
1: Apa?
0: Masa pengeluaran kecil yang borosnya token listrik?
1: Ya Allah, kamu token boros banget, sumpah.
0: Token listrik itu kan kewajiban ya teman Prodia, kebutuhan gitu. Cuman mungkin karena itu nggak berasa gitu nggak sih, nggak terlihat gitu loh wujud wujud token itu nggak terlihat kan, kita rasakan apa listriknya untuk ngecas HP, untuk ngirimin lampu dan lain-lain. Cuman kan nggak terlihat wujudnya kan.
1: Goib kan.
0: jujur kita tuh kayak beli nomor kan kalau beli token. Kayak, jadi mungkin merasa sedikit kayak apa sih, apa? Rugi gitu nggak sih, kayak aku tuh beli apa sebenarnya gitu, beli nomor gitu, gitu bisa nggak ya? Kita gaca-gaca aja kita
1: gaca-gaca katanya baik
0: kita susun seri sendiri kali ya dan ternyata bisa nih gitu.
1: Kalau token listrik sih lebih ke penggunaannya sih, dia mungkin terlalu banyak yang memakan listrik dan lain-lain gitu kan, yang bikin boncos gitu.
0: Apa biasanya itu yang paling besar?
1: Contoh mungkin ya
0: AC
1: bisa, itu yang paling cepet sih.
0: Terus iya juga betul.
1: Sama apa ya, kayak ngecas nggak dicabut, nah itu masih itu masih.
0: Kalau dia ngiripin lampu jalan dari jalan Tunjungan itu sampai ujungnya.
1: Iya benar. Atau mungkin tetangga yang minta gitu kan.
0: Jadi satu kabupaten diterangin listriknya dari satu aliran yang sama.
1: Keren banget, tajir parah. Tapi aku 200.000 untuk token listrik itu bisa 2 bulan.
0: Sumpah. Wow. Aku gratis sih dari kosannya. Include.
1: Enggak ikut-ikut. Sumpah. Oke, ada lagi enggak?
0: Ada sih, tapi nanti dong kita spillnya.
1: Oh gitu, dua dulu ya.
0: Yoi, biar teman produ ya, buat teman produ yang mau gabungan juga masih bisa. Masih bisa banget sampai jam 10. Ini udah mepet-mepet jam 9 teman produ. Jadi
1: 9, ya,
0: langsung aja yang mau gabungan bisa di Instagram kita @produ_rrsby atau WhatsApp kita juga boleh di 0819080952 atau di aplikasi RRD Digital.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: We're back again, nomor 2 untuk di ruang dengar kamu ya. Kita masih di SPAD ya.
1: Selamat pagi teman Prodia.
0: Nah, ini kamu mau bacain gak yang udah gabungan?
1: Boleh nih, ada okay. Nih ada teman-teman dari Instagram yang gabungan. Ada dari Kak Angelino nih. Kata halo, Kak Lino. Angelino ini, langganan aplikasi digital nominalnya kecil sih, tapi tiap bulan motong saldo kerasa banget ya. Jujur ya, kadang kita lupa unsubscribe, ya gak ya, sih?
0: Bener.
1: Ya
0: bener,
1: subscribe. Tiba-tiba udah kepotong aja nih ya, saldonya bener. Terus kayak merasa tidak menggunakan uangnya. Terus pas dilihat ininya apa namanya, historinya oh ternyata terpotong di aplikasi yang langganannya udah dari zaman kapan tahu itu.
0: Bener.
1: Dan kadang aplikasinya ini udah gak kepake gitu loh, ya gak sih? Kayak ya, ya gak kepake gitu.
0: Pernah sih kejadian kayak gitu kan, teman Pro 2. Aku ini di lagi beli itu kan parfum kan. Ini parfum nih berapa harganya ya, lumayan lah ya. Terus gak bisa paymentnya dari sananya kan, karena nge-lag, lemot jaringannya. Oke kan. Terus ya udahlah aku ganti, coba pakai kartu debit. Awalnya pakai kris kan, gak bisa pakai kartu debit. Oke. Ternyata saldonya itu udah masuk ke sana.
1: Oh, karena
0: aku cek. Loh, kok double payment nih? Adalah ke sanalah ke mas-masnya yang jaga. Oke, minta refund dan lain-lain, minta refund lah dan lain-lain. Ya udah. Dan ini di refund nih. Habis itu enggak selang lama kok tiba-tiba ngecek lagi lah.
1: Apalagi yang terjadi
0: habis lho. Tiba-tiba gitu kan, dicek ya ternyata bayar langganan tiba-tiba. Ya
1: langganan
0: Allah,
1: apa itu
0: lumayan loh sumpah.
1: Jujur ya dong, kayak kadang tuh aplikasinya tuh kadang tuh udah gak pernah kita pakai gitu loh. Tapi tiba-tiba ke apa, kesedot aja dia. Iya, karena makanya kita lupa kan biasanya tuh udah lupa. Jadi jangan lupa ya teman Pro 2, kalau habis ini nih langsung, kalau nggak sekarang banget nih langsung dicek aplikasi
0: ya kan, ngecek lagi nih.
1: Harus banget dicek itu. Biasanya bisa dicek kok misalnya di Google kita, itu kita masuk ke akun kita terus kita lihat apa akun yang tertaut gitu loh, atau payment method yang tertaut. Dan yang paling rawan tuh biasanya lebih rawan daripada mobile banking tuh ini sih, kayak card gitu, karena kan dia nggak ada notifikasi dan lain-lainnya ya, tahu-tahu sudah
0: sedot
1: gitu, aja hilang saja apa saldo kita.
0: Apa emang kita gak punya saldo?
1: Itu bisa juga sih.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Udah, yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh nggak?
3: Eh guys, gitu itu nggak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

0: bacain lagi nih untuk yang gabungan ya, untuk di sepada. Ini ada dari kakak, wow, banyak banget sumpah. Tiba-tiba banyak banget. Ada Silvia nih yang katanya make up nih yang bikin dia boncos ya, yang tiba-tiba.
1: Sepakat.
0: Ya, makanya.
1: Sepakat.
0: Kamu make up berapa?
1: Sepakat.
0: Habis berapa? Sepakat-sepakat terus ya, enggak kasih itu ya.
1: Enggak bisa diakumulasi kalau kayak gitu tuh. Kenapa? Oh gitu. Karena kayak habisnya tuh kadang enggak barengan gitu loh, Ram. Misalnya kayak terserah ya ngerti apa enggak ini, cuman misalnya
0: cushion
1: wes. Oke. Misal kayak cushionnya habis nih sekarang, terus nanti setting spraynya habis, terus tiba-tiba lip balmnya habis, atau lipsticknya, atau lip matte-nya, lip aja tuh banyak jenisnya, Ram.
0: Oke, okay. water
1: apa? Micellar water untuk membersihkannya pun membutuhkan loh, oh, gitu.
0: Yes.
1: Karena dia kalau dibilas aja nggak hilang, karena biasanya tuh cewek-cewek nyarinya yang waterproof. Supaya kena angin badai, angin ribut itu tetap on point,
0: iya.
1: Bulu matanya, alisnya, dempulnya. Iya, iya. Tadi katanya jangan meremehkan, gimana
0: gak tahu,
1: sih?
0: Tahu sumpah, kalau ngomongin make up aku nggak tahu sumpah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, skincare, make up dan lain-lain nggak tahu. Intinya seperti itu.
1: Ya, oke. Okay.
0: Next, ada Peach World nih katanya ngemil.
1: Sepakat lagi.
0: Sepakat ya. Mil itu gak bisa sampai kita gak boncos sih.
1: Betul.
0: Atau apalagi kalau udah ngomongin ngemil online.
1: Ngemil online?
0: Ya pesen online,
1: Oh, delivery, betul. Balik lagi nih kayak yang tadi, ada adminnya, ada ongkirnya.
0: Iya, ongkirnya itu yang paling mahal, padahal deket lo cuma 10 kilo.
1: Iya kan, oke, kalau 10 kilo doang kenapa gak langsung di take away ya bang?
0: 10 kilo gitu kan, ongkirnya 19.000, ya ngapain juga gitu kan.
1: Coba infoin ini mana yang 10 kilo ongkirnya 19.000? Udah
0: rumah.
1: Gak ada, indeks ekonomi udah gak ada.
0: Serius,
1: jujur.
0: Pas lagi rame-ramenya.
1: Oke.
0: Gitu, rame-ramenya 19.000. Woi, please lah 19.000 bisa beli apa ya?
1: Disini. Bisa beli kopi. Nah, satu ngomongin cemilan, kopi juga ini termasuk yang bikin boncos.
0: Oh iya benar, kopi tiap hari. Ini habis ini penyiar sekarang. Biar habis ini nih. Setiap hari selalu beli kopi, teman Pro 2.
1: Ini sebenarnya Rama juga udah mau TW beli ini kayaknya habis ini. Karena tadi belum buka ya, denger-denger
0: iya,
1: karena
0: bener,
1: belum buka dan buka, sepertinya antri
0: takut
1: gitu.
0: Takut banget tiba-tiba gitu kan. Assalamualaikum gitu. Ada orang ngapain juga. Oke. Ada lagi Priscilla Bor. Katanya beli paket internet.
1: Iya sih jujur.
0: Enggak mau semuanya iya.
1: Iya sepakat.
0: Sepakat ya.
1: Semuanya bikin boncos.
0: Oh boncos, baik. Beli paket internet juga boncos ya. Gak tahu ya kenapa sekarang mahal-mahal banget internet.
1: Jujur ya kan. Terus kayak wifi kan gak bisa dibawa berpergian gitu loh. Cuman kita juga tetap harus punya. Siapa tahu takutnya urgent di luar gak bisa bayar. Kalau gak ini gak ada internet kan bahaya juga ya teman berdua. Jangan sampai mengalami case yang seperti itu.
0: Iya benar. Kamu internet apa ya kayak kuota gitu pernah cepat nggak habisnya?
1: Iya pernah, karena lupa matiin ininya, matiin data ketika udah sampai kantor teman produa.
0: Tiba-tiba cuma seminggu udah habis lah, aku pernah juga.
1: Jujur nggak nyampe seminggu kadang, karena kan kita udah buka ini buka itu langsung aja wus.
0: Kamu beli berapa giga dong? Berapa giga?
1: Aku 100 giga itu kadang nggak nyampe sebulan,
0: ya
1: setengah bulan pun kadang nggak nyampe.
0: 100 giga nggak sebulan?
1: Nggak.
0: Itu aneh sih.
1: Enggak dong, itu normal.
0: Enggak.
1: Jujur, itu, karena itu ada pemakaian background ya teman Pro 2.
0: Beda banget sumpah. Oke, terus ada lagi, ini yang katanya jajan cemilan. Ya, semuanya cemilan semua sih.
1: Cemilan ya, iya sih, cemilan banyak.
0: Iya, banyak.
1: Kayak playlist kita yang udah siapin buat teman Pro 2 yang pastinya banyak banget spesial buat kamu.

Jam 1 temen pro 2, tapi kalau sekarang masih jam 9.45. Tapi udah mepet-mepet di jam 10 nih temen pro 2. Untuk sepeda sendiri cuma sampai jam 10 ya temen pro 2. Cuman kita masih open topic juga nih. Kan kita udah bahas juga nih terkait apa sih pengeluaran kecil yang bikin boncos. Banyak tadi udah dibahas, bisa cemilan, ongkir bahkan gitu kan ya temen pro 2. Tapi ya yang kayak begitu tuh sebenarnya bisa kita antisipasi nih. Ini ceritanya Lizzie mau kasih kiat-kiat gitu. Kiat-kiat enggak tuh. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakuin supaya kita enggak terlalu boncos banget teman pro 2. Bisa mulai yang pertama pastinya itu kasih batas anggaran dulu nih untuk self reward. Jangan dikit-dikit self reward. Nanti boncos. Kalau udah boncos malah pusing sendiri, udah bukan reward jadinya. Terus juga jangan lupa teman pro 2 untuk mendahulukan kebutuhan dulu daripada keinginan. Yang penting aja dulu teman pro 2 kalau memang belum ada dana tambahannya gitu kan. Terus lagi jangan hanya tergiur harganya murah. Mentang-mentang promo enggak butuh jadi dibeli gitu kan. Terus yang keempat ini manfaatkan promo dengan bijak. Nah kalau kali ini baru boleh. Kalau emang promo dan ternyata teman pro 2 butuh, boleh banget langsung aja gas gitu kan. Terus jangan lupa juga pilih tempat belanjanya yang ngasih value lebih gitu. Terus jangan lupa nih yang sering banget Lizzie lakuin, yaitu bandingin harganya dulu sebelum beli. Di platform A atau di toko A sama B, ini mana yang lebih mudah, apa lebih terjangkau gitu ya teman pro 2. So itu aja sih kayaknya kalau buat biar gak boncos. Ya yang paling penting adalah self control ya teman pro 2. Untuk kayak jangan deh, gak usah deh, gak semuanya harus dibeli gitu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Yes, ini udah hampir jam 10 ya, tempat pro 2. Waktunya kita untuk pamit undur diri di ruang dengar kamu nih.
1: Oke. Jadi thank you banget buat teman pro 2 yang udah nemenin kita dari jam 5 pagi.
0: Jam 5
1: gitu kan. Thank you banget yang udah nemenin kita, yang udah gabungan-gabungan juga tadi open topic, juga kita udah halu, udah flashback, udah banyak banget lah pokoknya pagi ini ya teman pro 2. Tapi jangan khawatir, besok bakal ketemu kita lagi jam berapa, ditungguin aja. Dan abis ini juga bakal dilanjut sama Santai Siang barengan sama Fauzan Nazimi. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Program servis sepeda motor gratis rentak oleh SMK Sejawa Timur berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan melayani 9.175 unit sepeda motor pada 8 Oktober 2026. Jumlah tersebut melampaui target awal 8.100 unit di 350 titik pelayanan menjadi 9.175 unit di 354 titik SMK. Piagam rekor diserahkan perwakilan MURI Sri Hidayah kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak dalam upacara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Dahadi, Surabaya tanggal 12 Oktober 2026. Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur menunjukkan kepedulian dan kebermanfaatan kepada kaum disabilitas khususnya perempuan melalui pelatihan yang bertajuk Perintis Pelatihan Paralegal Perempuan Disabilitas pada Fakultas Hukum PTN Sinergi Nilai Bela Negara dan Advokasi Hukum Inklusif pada bulan Oktober tahun 2026 di Balai Diklat Industri atau BDI Kota Surabaya. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur bersama dengan YLBHI, LBH Surabaya, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas atau LKSPD Rumah Kinasih Mandiri, serta mendapat dukungan penuh pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM UPN Veteran Jawa Timur. Teman Perdo Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Denny Wicaksono menerima lencana penghargaan Jer Basuki Mawabea kategori emas. Penghargaan tersebut diberikan Pemprov Jawa Timur dalam upacara peringatan HUT ke-81 Jawa Timur di Gerahadi pada tanggal 12 Oktober 2026. Denny mendapat apresiasi atas konsistensinya mengawal aspirasi masyarakat dan merealisasikannya melalui program nyata. Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus apresiasi atas penghargaan yang diberikan Pemprov Jawa Timur. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, santai siang hadir nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore bareng sama Jen ya. Dan di Prodo Hitlist kali ini Jen bakal puterin lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu. Di Instagram Jen udah siapin question boxnya, kamu tinggal isiin aja di situ nama penyanyi dan juga judul lagunya, nanti Jen bakal siapin ya. Kalau misal mau gabung lewat WhatsApp juga bisa, Jen juga up di story ya. Langsung aja bales story-nya, tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya, nanti Jen bakal siapin. Atau juga kamu bisa request di live TikTok @produa dari SBY, karena Prodo FM lagi live TikTok teman Produa ya. Langsung masuk ke kolom komentarnya, tulis di situ juga boleh, nanti bakal ada kakak cantik yang menemani Jen live TikTok. Dan ini dia namanya, kakak Karen. Iya.
1: Pakai ini dia gitu, pakai
0: penyambutan ya. Iyalah. Ini yang penasaran, Kak Karen ini yang mana? Yang mana ya? Kok baru tahu di Prodo FM? Nah, langsung.
1: Itu kalau di luar negeri itu troublemaker loh.
0: Oh iya.
1: Bagaimana bisa Anda?
0: Tapi untungnya ini kan bukan di luar negeri. Jadi yang ini enggak troublemaker gitu.
1: Suara enggak kedengeran loh.
0: Oh iya, Kak, real kah? Bentar lah ya, nanti Injen siapin ya. Maksudnya dibenerin, bukan disiapin. Ya udah, bebas kamu mau requestnya lewat mana teman Prodo, gabungan aja di Prodo Hitlist, jadi bakal puterin lagu favorit kamu sampai dengan jam 12. So keep stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mager.

Oke cuy, kita lanjutin lagi buat yang udah gabungan ya. Kalau di TikTok tadi yang udah request udah lumayan banyak banget sih teman-teman berdua. Ada dari Kak Desi, terus abis gitu ada dari Kakak Naura. Terus abis gitu ada dari siapa lagi tuh tadi tuh? Ada Kakak Cahaya, terus abis gitu ada Kak Masan yang ini sama-sama mau request lagunya Rio Last Card yang berjudul Sumpah Mati. Alright, ini udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja. Terus habis itu ada Kak JJ tadi request juga lagunya JKT48 yang berjudul First Rabbit. Udah masuk di playlist juga, tinggal diputerin aja. Dan buat teman produser yang mau gabungan, baru aja gabungan, bisa langsung request ya lewat Instagram, bisa lewat WA juga bisa, atau lewat live TikTok @per2rsb juga bisa. Bebas mau gabungan yang mana, jelas Jin bakal siapin lagunya dan Jin bakal puterin lagunya buat kamu semuanya spesial. Mudah-mudahan makin semangat aja kerjanya ya hari ini.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pagi-pagi kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Aduh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya.
1: Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
2: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
3: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang.

0: teman Pro2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

akhir-akhir ini, hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Lanjutin lagi teman Pro 2 di WhatsApp Instagram ya. Ada siapa aja yang udah gabungan? Kalau tadi di TikTok, kali ini mau geser dulu di Instagram. Di Instagram ada Kakak Sylvia, terus habis itu ada Kak Agustina juga yang ini sama-sama request tadi lagunya Niall Horan, Little More Time. Oke, udah masuk di playlist juga. Terus habis itu ada Kakak Siti Nur 03, katanya mau dengerin lagunya Dewa 19 yang berjudul Satu. Ini yang featuring barengan sama Ari Lasso ya, by the way ya. Baiklah, udah disiapin ya. Yang di WhatsApp tadi dari Kak Teo ya, katanya udah gabung di WhatsApp juga. Jadi nanti bakal siapin lagunya, harap mengantri dulu ya Kak Teo ya. Thanks by the way udah mau gabungan. Dan satu lagu jadi bakal putri dulu tadi yang udah request di Instagram, Kak Sylvia sama Kak Siti ya, yang request lagunya Niall Horan sama lagunya Dewa 19 featuring bareng sama Ari Lasso dengan Satu. Langsung aja jangan puterin, masih ada waktu juga sampai dengan jam 12. Jadi mau gabungan langsung aja geser di WhatsApp boleh 08198000.

0: Teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja nggak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
2: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
1: Pokoknya saya kurang puas. Kamu nggak boleh pulang. Ayo revisi.
2: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau nggak, saya nggak akan perbaikin.
1: Loh, kok kamu bantah?
2: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, nggak sekedar marah-marah.
1: Iya juga ya. Bener juga. Solusinya apa?
3: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
4: Semakin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Pana Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

Alright teman Prodo, kita bacain lagi ya. Karena di TikTok @prodo_rsb sudah banyak sekali yang bergabung. Kali ini ada Kak siapa aja? Jadi kita scroll atas dulu ya Bang ya. Scroll atas dulu, tadi ada Kak Akun Berdua request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir. Terus abis gitu ada Adivi Darmo Munajat Cinta. Terus abis gitu ada oh kirim salam juga katanya tadi ya. Boleh lah ya. Boleh. Untuk sobat Pro 2, teman Pro 2 semuanya sehat-sehat. Amin. Terus abis gitu ada Kakak Rich Verpan. Namanya dicampur-campur sama angka, Bro. Agak sulit ya. Semangat pagi request Where You Going Now dari Demsiankes. Abis gitu ada Kakak Vida enggak semudah Home Pimpa Nabila Takia. Terus ada Kak Wulan Purnamasari lagunya Liodra yang baru itu judulnya Pintu Hati. Oke. Lumayan banyak yang bergabung. Terus abis itu ada Kak Jans KBD, ini lagu pop Munafik dari Ziva Magnolia. Terus Kak Cengwat, ini request Kak, boleh request apa? Langsung aja tulis nama penyanyi dan juga judul lagunya, nanti jangan bakal siapin. Ada Kak Yoks, request Total Troll Rutinitas Mas. Ada gak di sini ya? Jangan cari dulu ya, kalau misalnya ada nanti jangan bakal puterin lagunya. Thank you. Ada siapa lagi nih? Senada Fans Nona, judul lagu Durian. Kalau ada lagunya ini bakal siapin ya, ditunggu dulu. Dan ada Kakak Hilmi katanya lagunya Rizky Febian and Andrian Kali dengan Alama. Udah masih di playlist sih, tinggal diputerin aja ya. Tapi karena tadi yang paling gercep itu Nabila Takiyah yang direquestin. Maksudnya lagu dari Nabila Takiyah yang direquestin sama kakak-kakak semua ya. Teman Perdua yang udah gabungan di TikTok @perdua_rrsby. Kali ini bakal puterin dulu lagunya Nabila Takiyah yang Tak Semudah Home Pimpa ya. Yang di Instagram mungkin ada juga yang request lagunya Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Home Pimpa. Di WA mungkin juga ada. Dan nyebutannya buat semuanya aja pastinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are suruh foyo karo Pro2 FM.

0: Tadi yang request lagunya Lady Gaga udah dibuterin ya. Meskipun tadi yang pertama tadi judulnya apa ya Bang?
1: Love. Harusnya Love Game itu.
0: Love Game ya, tapi karena belum ready jadi kita puterinnya yang apa tadi? Born This Way. Oke, udah diputerin. Thank you udah mau gabungan. Masih banyak lagi tadi yang udah request ya. Kayak tadi lagunya Bernadio udah diputerin ya. Terus Nabila Takia yang makasih, yang makasih. Yang tak semudah Hompimpa juga udah diputerin. Terus abis gitu, satu lagi tadi yang judul lagu Durian gak ada ya Bang ya? Senada. Nona judul lagu Durian. Jadi kita cek. Belum ada. Kalau yang Sena Davira Terikat Janji ini kita coba cekin dulu. Ada apa enggak? Kalau ada kita puterin lagunya. Terus abis gitu tadi request Ziva Magnolia yang berjudul Munafik. Ini harusnya ada sih tadi ya. Ziva Magnolia yang berjudul Munafik. Teman berdua ada. Sama kayak kakak Santi tadi ya. Request juga lagunya Ziva Magnolia. Ya udah.
1: Di line WA.
0: Ya betul. Karena ada di Shabby juga di playlist tinggal diputerin aja. Jangan langsung puterin aja buat semuanya pastinya. Dan masih ada waktu kurang lebih berapa menit nih? 26 menitan lagi buat teman berdua bisa request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu. Jadi buruan. Moga lewat WhatsApp, Instagram, atau di live TikTok @produa dari SB bebas. Jangan bakal puterin kalau misal waktunya nututin ya teman berdua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
0: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Oke, teman berdua, kali ini Anjir bakal puterin satu lagu lagi yang ini udah di request bareng sama teman berdua. Anjir mau geser dulu di Instagram ya. Ada siapa aja tadi yang di TikTok lumayan banyak. Sebenarnya masih ada, tapi Anjir mau geser di Instagram dulu ya teman berdua. Karena di Instagram juga ada gabungan. Kali ini ada Fajar Nur. Salah apa aku dari Kak Yulistina? Baiklah, Anjir bakal langsung siapin lagunya Fajar Nur. Dengan salah aku pastinya buat semuanya juga yang udah request lagu Fajar Nur, Jen bakal puterin buat semuanya teman-teman dua.

0: kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Musik kamu hanya di Produa Hitlist.

Cinta. Teman Produa, karena 2 menit lagi udah jam 12 siang, jadi sampai sini aja buat temenin kamu di Produa Hitlist ya. Ini sorry bet yang belum sempat keputar lagunya karena kayaknya masih ada 6-7 laguan yang belum keputar, baru aja gabungan mungkin ya teman Produa ya. Dan beberapa juga tadi ada yang udah gabungan tapi belum sempat keputar karena memang waktunya sangat super mepet banget teman Produa. Jadi masih ada kesempatan di esok hari, tenang aja di Produa Hitlist sampai jam 12, dari jam 10 sampai jam 12 siang maksudnya, di esok ya teman Produa, di esok hari di santai siang. Jadi yang belum sempat jangan puterin, sekali lagi mohon maaf nih teman Produa. Oke. Dan bentar lagi bakal hadir informasi soal perkulineran duniawi karena udah mau masuk jam makan siang gitu. Cocok banget kalau misalnya ngomongin soal makanan dan juga minuman ataupun jajanan. Jadi yang suka banget ngomongin soal itu, kayak bisa cun aja, jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
4: Hah? Berita apa sih?
3: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
4: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
3: Ini yang biasanya kita buka.
4: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
3: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua, udah masuk jam makan siang ya. Ini jam-jam rawan atau jam-jam menyenangkan. Ada tipikal orang kalau habis makan siang itu makin semangat. Ada lagi tipikal orang itu yang setelah makan siang itu dia langsung ngantuk, teman berdua, alias lemes ya, teman berdua. Kamu tipikal yang mana? Kalau misalnya setelah makan siang ya makin semangat lah pastinya. Perut kan udah keisi gitu ya. Terus abis itu udah ada asupan gitu. Harusnya sih makin semangat. Tapi ada juga teman Jen itu yang ketika habis makan dia makin malah ngantuk, teman berdua. Ternyata itu ada penyebabnya juga, teman berdua. Ada penyebabnya gitu. Kenapa kalau setelah kita makan terus abis itu kita mengantuk gitu ya, teman berdua. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan ketika kita habis makan langsung ngerasa kayak padahal udah tidur gitu ya, udah minum kopi tapi kenapa mata ini tiba-tiba langsung sayup gitu. Nah, ini buat teman berdua mungkin juga bisa jadi salah satu hal yang dihindari, yaitu yang pertama adalah perubahan aliran darah, teman berdua, ke otak gitu. Jadi aliran darah itu lebih banyak dialirkan ke sistem pencernaan untuk mengolah makanan gitu, sehingga pasokan darah ke otak itu sedikit berkurang. Terus abis itu porsi makan yang terlalu besar. Nah, jadi mungkin bisa dihindari karena porsi makan yang terlalu besar itu bisa membuat kerja sistem pencernaan lebih berat dan akhirnya kita lemes, teman berdua. Dan yang pasti adalah kurang tidur malam ya. Dan kalau semisal belum tidur ya pastinya ngaruh banget ya. Apalagi setelah makan, kamu makan karbohidrat, nasi yang panas itu ternyata juga membuat gula darah melonjak naik begitu, teman berdua. Jadi lebih bagus harusnya itu makan nasi yang dalam kondisi dingin, teman berdua. Tapi kalau sesekali sih gak apa-apa ya, teman berdua. Kemudian selanjutnya adalah atur porsi makan tadi udah, yaitu pilih makanan seimbang, yaitu perbanyak serat, protein dan juga lemak sehat, serta kurangin karbohidrat olahan atau gula berlebih, teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu udah makan makanan yang mengandung gula, kalau contohnya itu kan nasi, itu kan udah ada gulanya ya, lebih baik minumnya nanti bisa air putih, dingin pun gak apa-apa, teman berdua. Karena yang jahat sejatinya itu adalah makanan, bukan air esnya, teman berdua ya. Terus habis itu kalau misal udah ada gulanya kayak nasi tadi, imbangi dengan serat dan juga protein seperti telur rebus ataupun juga sayur-sayuran. Setelah itu tetap terhidrasi, cukup minum air putih sebelum dan sesudah makan. Ini ternyata juga bisa membantu kita tetap terjaga alias tetap terhidrasi, teman berdua. Aktivitas ringan, lakukan jalan kaki ringan selama 5 sampai dengan 10 menit supaya setelah makan itu kita masih tetap terjaga daripada langsung duduk lama atau tidur, ternyata juga sangat mempengaruhi, teman berdua. Kemudian yang terakhir adalah rebahan. Ini sebenarnya adalah salah satu kegiatan yang paling sangat diminati oleh semua orang ya, apalagi anak muda, Gen Z terkhusus juga. Tetapi ini juga sangat tidak baik, teman berdua. Langsung tidur atau rebahan setelah makan ini sangat memicu naiknya asam lambung ataupun juga GERD.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan. Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kru 2 FM.

Tema berdua ngomongin soal makanan yang seimbang gitu kan, seperti protein ada, serat ada gitu kan, gula juga gak terlalu berlebih gitu kan, air putih juga selalu menemani gitu. Terus abis gitu buah-buahan juga, dan masih banyak versi lain makanan sehat yang seimbang ya teman berdua. Tapi kalau misal kamu disuruh milih gitu ya, makanan yang seimbang kalau dari versi kamu apa nih? Kalau misal Jan gitu ya, kalau serat Jan memilih sayuran seperti bayam gitu teman berdua, yang tanpa digoreng gitu ya teman berdua. Kan sekarang makanan yang lagi kan kayak sayur kayak bayam goreng gitu kan. Kalau bisa jangan ya, kalau yang pingin rendah kalori sih teman berdua, hindari minyak berminyak gitu ya. Terus kemudian kalau untuk proteinnya, dia lebih milih untuk dada ayam mungkin teman berdua tanpa kulit, atau mungkin bisa telur juga. Terus untuk minumannya jelas air dingin sih teman berdua, karena melihat cuaca Surabaya yang panas banget seperti ini, yang seger-seger itu juga oke sih. Tapi air es itu menjadi salah satu pilihan minuman favorit Jan sih teman berdua. Nah, ngomongin soal protein dari telur tadi teman berdua pilihan Jan ya, dan ini sebenarnya juga salah satu menu pilihan dari teman berdua juga sih, telur sebagai sumber protein yang cukup tinggi gitu kan. Ternyata telur itu juga kita gak bisa asal pilih teman berdua, meskipun juga sebagai sumber protein, tapi juga kita harus pintar-pintar untuk memilih mana telur yang baik dan juga telur yang bagus gitu. Dari mana kita bisa tahu telur itu bagus ataupun tidak gitu ya, yaitu dari cangkangnya kita bisa lihat teman berdua. Kadang beda warna cangkang ini bikin kita bertanya ya, ada yang mungkin cangkangnya ini lebih gelap warnanya, ada yang lebih terang, atau mungkin ada yang gelap tapi punya titik-titik di ujung hujan, bukan, itu lagunya Sal Priadi dong ya, maksudnya ada titik-titik warna hitam gitu ya kan. Terus bedanya tuh apa gitu, perbedaan yang signifikan dalam hal nutrisi dan rasa ini ada gak sih dari perbedaan cangkang telur yang itu punya motif beda-beda gitu ya, ada yang polos, ada yang gelap, ada yang punya bintik-bintik gitu. Terus warna cangkang telur ini bisa berbeda kenapa gitu teman berdua. Kalau menurut dari Alir Sips ya teman berdua, dari salah satu penelitian di Amerika Serikat, kalau misalnya telur putih versus telur coklat, itu perbedaan terbesarnya adalah jenis ayam yang bertelur teman berdua. Jadi di situ dijelaskan kalau sebagian ras ayam ini secara alami memang menghasilkan telur putih, sedangkan ras lainnya ini menghasilkan telur coklat. Jadi warna telur yang tersedia ini bergantung pada jenis ayam yang dipelihara peternak. Jadi warna coklat ini juga bukan berarti telur lebih alami ya. Dari menurut Tracy Ramsdale, direktur pemasaran peternakan Dakota Layers, anggapan bahwa telur coklat itu lebih sedikit, bukan sedikit sih, lebih bergizi teman berdua daripada telur putih, yang merupakan kesalahpahaman gitu. Jadi telur coklat ini lebih bergizi daripada telur putih, itu sebenarnya adalah kesalahpahaman teman berdua. Jadi warna cangkang ini tidak menunjukkan perbedaan kualitas rasa sih sebenarnya atau nutrisi, kecuali telur itu telah ditingkatkan nutrisinya secara khusus melalui pakan ayam gitu. Jadi pembeli itu bisa mengharapkan nutrisi berkualitas tinggi yang sama dengan telur coklat dan juga putih. Sebenarnya sama-sama punya nutrisi yang seimbang sih teman berdua. Tapi kalau untuk masalah bagus dan tidaknya, kalau bisa lihat dari cangkang telur, yang kalau misal kamu lihat gitu ya, cangkang telurnya ada titik-titik warna hitam, itu bisa diartikan kalau kondisi telurnya itu kurang sehat teman berdua. Kalau misal cangkang telurnya itu polos dan warnanya agak gelap, itu bisa diartikan kualitas telurnya masih sangat baik gitu. Ya udah, nantinya bakal lanjutin lagi soal makanan, jajanan ataupun minuman buat kamu. Dan satu lagu yang bakal puterin lagi, kali ini ada dari Titi DJ dengan Siap-Siap Cinta. Jangan puterin buat semuanya spesial.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

0: kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Oke, teman berdua, kalau tadi ngomongin soal makanan, kali ini Jen bakal beranjak ke minuman dulu nih, teman berdua. Kali ini Jen baru aja dapat info baru gitu ya di beranda sosmed, di proskopi dan juga teh itu ternyata beda. Jen bakal kasih beberapa penjelasannya gitu ya. Ini yang para pecinta kopi ataupun teh mungkin juga bisa menyimak, teman berdua. Istilah roasting yang seringkali kita tahu atau disangrai gitu ya, lebih sering dikaitkan dengan kopi. Jadi biji kopi itu kan dipanasin tuh sampai menghasilkan aroma dan juga karakter rasa itu yang khas. Tapi proses serupa juga ternyata ada dapat diterapkan pada teh. Jadi masih ada kesamaan gitu lah ya, teman berdua. Nah, dari teh edukator dari Sommelier Ratna Somantri ini bilang kalau teh ini juga dapat melalui proses roasting dengan penambahan panas. Cuman bahan yang dipanaskan ini beda. Kopi ini menggunakan biji sedangkan teh ini berasal dari daun. Terus dari kata Ratna sendiri itu nambahin roasted di teh itu sama prosesnya seperti kopi. Dalam api yang menambahkan panasnya dan kemudian roasted ini berarti dia menambahkan panas. Tapi kopi itu kan dari beans, kalau teh itu dari leaves, dari daun teh, teman perdua, begitu. Jadi sebenarnya masih ada kesamaan sih untuk proses roastednya, teman perdua, cuma dari bahannya kan beda ya. Kalau kopi kan jadi bean, kalau teh dari daun teh itu sendiri, begitu. Dan untuk prosesnya sebenarnya itu sama.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukannya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri dan juga Rizky Ridho teman berdua ikut buka suara soal kebakaran hutan dan lahan karhutla yang tengah terjadi di Indonesia. Dalam unggahan terbaru dari Asnawi ada dua unggahan terkait soal karhutla gitu ya. Pada unggahan pertama dari Asnawi ini membagikan ulang sebuah video tentang hutan Kalimantan dan video tersebut itu menggambarkan keindahan hutan Kalimantan juga berisi pesan bahwa hutan tersebut adalah salah satu hutan hujan tertua di dunia yang harus dijaga. Setelah itu Rizky Ridho juga ini juga membagikan sebuah unggahan soal karhutla. Dalam gambar yang diunggah oleh Rizky Ridho itu tergambar peta Papua bagian selatan dengan sejumlah titik api yang memadati area tersebut teman Produa. Dan di caption tersebut bertuliskan wake up call, kebakaran hutan belum selesai dan saudara kita kehabisan nafas teman Produa. Jadi para atlet aja juga sudah unjuk suara gitu ya teman Produa dan sangat peduli terhadap hutan di Kalimantan khususnya di Indonesia teman Produa. Dan mudah-mudahan doa terbaik kita bisa sampai ke sana dan masalah ini bisa cepat selesai ya teman Produa. Amin.

0: know it. Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, teman Pro 2.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Zaman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Tempat berdua masih di Ferosi Olahraga. Kali ini ada Kapten Al Nassr Cristiano Ronaldo. Ini melakukan selebrasi dengan mengibarkan shalom bendera Arab Saudi ya di pentas Liga Champions Asia. Dan aksi itu memang dilakukan Ronaldo usai Al Nassr itu mengalahkan klub Uzbekistan FC yaitu Neftchi Fergana dengan skor 3-1 pada match day kedua grup B di Al-Awwal Park Riyadh pada hari Senin 12 Oktober 2026 malam hari waktu setempat. Di momen itu bermula saat the god sepak bola ini Ronaldo alias CR 7 gitu ya dan kawan-kawannya merayakan kemenangan di depan fans yang berada di tribun dengan striker berusia 41 tahun itu lantas mengambil shal berdera Arab Saudi dan lalu membentangkannya. Lanjut lagi, Al itu sebenarnya enggak sekali aja udah dilakukan sama Ronaldo. Dalam unggahan video di Al Jazeera pun di Instagram Ronaldo, dia tuh melakukannya lagi saat berjalan di lorong ruang ganti. Jadi hal serupa juga dia lakukan teman berdua. Pada unggahan tersebut mungkin kamu bisa cek juga sih di media sosialnya. Tapi kalau yang melakukan itu adalah Cristiano Ronaldo, kayaknya fan-fan aja ya teman berdua. Karena itu the legend of sepak bola gitu teman berdua.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Presiden FIFA belum move on dari Indonesia pada saat juara FIFA Asian Cup, teman Pro 2. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino belum mau move on dari suksesnya timnas Indonesia menjadi juara sekaligus sukses sebagai tuan rumah ajang FIFA Asian Cup 2026. Jadi dalam postingan di media sosial tanggal 13 Oktober 2026 hari ini Selasa, Infantino ini memberikan pujian untuk Indonesia gitu ya. Pria asal Swiss berdarah Italia itu menyebut timnas Indonesia meraih prestasi luar biasa. Dan Infantino melalui Instagramnya itu bilang, tepat satu minggu yang lalu Indonesia dinobatkan sebagai juara pertama FIFA Asian Cup dan sebuah pencapaian yang memikat hati seluruh bangsa dan menjadi penutup sempurna bagi turnamen yang sungguh luar biasa, teman-teman Pro 2. Dan ini merupakan salah satu apresiasi dari dirinya ya untuk Indonesia setelah lamanya berpuluh-puluh tahun gitu ya, teman-teman Pro 2. Akhirnya timnas Indonesia ini bisa menjadi juara FIFA Asian Cup. Ikut senang deh teman-teman berdua. Dan ya patut dikasih apresiasi ya dari Presiden FIFA langsung teman-teman berdua, karena ini momen yang sangat-sangat ditunggu-tunggu banget. Presiden bukan presiden sih, timnas Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di stadion utama Gelora Bung Karno GBK tanggal 5 Oktober lalu.

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Teman pro 2, kamu pernah gak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi, warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana nih?
3: Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, beralih di informasi entertain ya. Kali ini lagi-lagi Taylor Swift gabung The Beatles di rekor tangga album Billboard setelah dia sukses di tangga album Billboard 200 kemarin. Dan kali ini Taylor Swift gabung The Beatles di rekor tangga album Billboard tahun 2026. Dan ini mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah dan solois pertama yang memiliki 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard 200. Dan capaian itu terjadi setelah album The Life of a Showgirl ini kembali ke nomor 1 Billboard 200 dan untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut. Kalau diberitakan di Billboard pada hari Minggu kemarin tanggal 11 Oktober, sebanyak ada 15 album Taylor Swift yang baik versi original maupun versi recording yang berhasil menempati posisi nomor 1 dan kini yang ngumpulin total 100 minggu di puncak tangga album. Nah, capaian itu menjadikan Taylor Swift sebagai artis kedua yang berhasil menghabiskan setidaknya ada 100 minggu di peringkat teratas dan setelah The Beatles yang memiliki 132 minggu di nomor 1.

0: waktunya kentongan. Teman Pro2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Cari kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Coba bro dua nge-spill sedikit soal konser Avenged Sevenfold atau A7X yang terakhir di Indonesia ya. Bahkan sekelas band legend ini Jan gak sempat nonton dari salah satu band favorit Jan dari kecil teman pro dua. Sedih banget rasanya, tapi yang jelas Jan ikut senang sih ya. Buat salah satu band legend yang pada akhirnya tetap mengusahakan untuk konser di Indonesia. Salah satunya di konser terakhir dia di Indonesia teman pro dua. Kalau ngomongin soal konser kemarin dari Avenged Sevenfold atau A7X ya, itu kan digelar hari Sabtu tuh kemarin di Jakarta International Stadium atau JIS ya. Itu rame-rame banyak yang curhat sih, keluhan hingga kritik itu banyak dari pihak promotor Revel Entertainment di media sosial. Jadi penonton itu banyak mengeluh sebagai aspek penyelenggaraan konser, dari mulai kualitas audio dan juga visual, panggung yang dinilai katanya buruk juga, perubahan layout dan rundown yang menjelang hari H itu secara tiba-tiba, dan hingga fasilitas penonton dan koordinasi panitia yang dinilai kurang baik teman berdua. Gimana nih buat yang udah nonton kemarin, apakah ini benar-benar kamu rasakan juga dari cuitan penonton di sosial media? Banyak yang di luar ekspektasi katanya teman pro 2. Dan salah satu pengguna Threads bahkan membandingkan pelaksanaan konser A7X tahun 2024 dengan konser yang baru aja berlangsung akhir pekan kemarin, itu katanya masih bagus yang tahun 2024 teman pro 2. Gak cuma audio aja, tapi dari pengguna tersebut itu turut membandingkan visual panggung dan juga videotron konser tahun ini dengan konser tahun 2024 yang dinilai itu lebih variatif ya, bahkan lebih bagus dari di tahun yang 2024 waktu Avenged Sevenfold juga manggung.

0: 2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Are suruh foyo karo Pro 2 FM.

0: my mind, we gon' run it up.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Gak cuman Taylor Swift aja teman Produa yang punya prestasi soal lagunya ataupun mungkin salah satu albumnya yang selalu masuk atau hadir di tangga album Billboard gitu ya, 200. Tapi kali ini juga ada album terbaru dari Miley Cyrus yang Best Persuades, ini tuh mencatat rekor kurang menyenangkan di panggung musik internasional teman Produa. Setelah kemarin itu padahal punya posisi paling drastis dalam sejarah tangga album Billboard 200. Jadi setelah sempat bertengger di posisi puncak pekan lalu, seperti diberitakan di Variety pada tanggal 6 Oktober kemarin, album dari Miley Cyrus ini tuh merosot tajam gitu ya, pada urutan ke-157 pada pekan keduanya. Padahal ini salah satu musisi atau solois yang selalu punya prestasi, yang dimana lagu atau albumnya itu selalu ada di papan album Billboard 200 tahun Produa. Nah, lanjut lagi, penurunan drastis ini sekaligus meluruskan kekeliruan kabar yang sempat beredar kalau album This House Is Not For Sale milik Bon Jovi yang memegang rekor penurunan terbesar dari posisi puncak langsung anjlok ke 169. Bahkan faktanya itu mencatat album Bon Jovi yang rilisan 2016 itu sejatinya hanya turun ke peringkat 43 pada pekan keduanya. Anjloknya album Bon Jovi yang ke posisi 169 itu baru terjadi 2 tahun kemudian akibat strategi penjualan bundling gitu ya, tiket konser metode yang kini telah resmi dilarang Luminates dan juga dari Billboard itu sendiri.

gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ngerosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting. Biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda, itu kopi yang di-roasting cuy.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Bet-bet teman pro 2. Dan ketemu lagi bareng sama Jin di esok hari jam berapa ditungguin aja. Dan yang jelas sore ceria bakal nemenin kamu sama siapa juga ditungguin aja teman pro 2. Yang jelas keep saya tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya info per 2. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i, menyoroti mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Ia meminta pemerintah Kota Surabaya mengevaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyesuaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota. Menurut Imam, persoalan tersebut terlihat

0: dilihat dari adanya ulasan pembangunan yang telah disampaikan melalui mekanisme formal tetapi belum terrealisasi. Sementara itu, persoalan serupa disebut mendapatkan perhatian setelah warga menyampaikan secara langsung kepada wali kota melalui media sosial. Kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi agar mekanisme penyaluran aspirasi dan perencanaan pembangunan dapat berjalan semestinya. Ia mencontohkan kerusakan infrastruktur di kawasan Kedung Turi yang berada di daerah pemilihannya. Pemulihan hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat didorong berjalan beriringan. Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman memperkuat kapasitas kelompok wanita tani agar mampu mengelola hasil hutan bukan kayu menjadi produk bernilai tambah sekaligus memperluas jangkauan pemasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pemasaran HHBK dalam program rehabilitasi hutan dan lahan berbasis agroforestry dan tanaman bambu di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Kawasan Terawas Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam keterangan pada hari Selasa, kegiatan ini diikuti oleh KWT Sekarwangi dari Kecamatan Gondang dan KWT Alas dari Kecamatan Terawas, serta dihadiri Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berantas Sampean. Film panjang bertema karya Bernardus Raka, Nobody Loves Sky, berhasil masuk dalam 3 kategori nominasi film Festival Film Indonesia atau FFI 2026. Pencapaian tersebut menempatkan Raka sebagai salah satu nama yang bersaing dalam kategori sutradara terbaik sekaligus membawa film debutnya menjadi nominasi kategori penulis skenario dan penataan musik. Perjalanan kreatif Raka sebelumnya pernah diulas dan dalam artikel tersebut, ia menceritakan pengalamannya menggarap Nobody Loves Sky sebagai kesempatan menyutradarai film panjang yang tidak pernah benar-benar ia bayangkan akan datang dan tahap karirnya saat itu. Film ini mengangkat kisah Kai, seorang remaja yang bercita-cita menjadi pemain profesional dan ambisi tersebut membawanya menghadapi tekanan, kegagalan, serta persoalan yang mempengaruhi hubungannya dengan orang-orang terdekat. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

Selamat sore teman Pro 2. Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini barengan sama Vira sampai nanti di jam setengah, jam 7 ya teman Pro 2. Dan nanti jam 4 sore bakalan ada ngobrol-ngobrol seru barengan sama siapa, ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horror. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.
1: We the best music. Another one. Yeah. DJ Khaled. Bitches calling my

Kawan Pro 2 kamu masih di Sore Ceria. Kali ini barengan sama Vira ya. Gimana nih Kawan Pro 2 ngerasanya di akhir-akhir ini tuh banyak banget ada berita panas yang panasnya cukup nyelekit. Bahkan kemarin ada yang info kalau di daerahku panasnya hampir 38 kayak gitu. Kalau di Surabaya rata-rata sih masih 33 gitu ya, 35, 37 lah paling enggak teman Pro 2 ya. Tapi ini juga dikeluhkan sama masyarakat karena Surabaya ini memang terkenal panas, tapi akhir-akhir ini panasnya tidak tertolong katanya gitu. Apakah iya teman Pro 2 kalau di daerah Jalan Pemuda sini sih ya memang panas sih, cuman di siang hari gitu ya, jam-jam 10 sampai 1 siang, 2 siang tuh udah mulai agak redup gitu. Ini jam 3 sore udah lumayan redup sih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sudah bersiap untuk pulang ke rumah ataupun melanjutkan kegiatan yang lainnya, aman sih ya. Anyway teman Pro 2, kali ini informasinya adalah kombinasi suhu panas 37 derajat nih dan angin kencang 35 km/jam ini mengepung Jatim. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda ini merilis peringatan dini terkait kombinasi suhu udara menyengat hingga hembusan angin kencang yang berpotensi melanda di sejumlah daerah di Jawa Timur pada hari Selasa ini teman Pro 2. Dan gelombang panas terik di siang hari ini jadi fokus utama waspada dari masyarakat gitu ya. Karena hampir mencapai 37 derajat Celcius dan dua daerah yang tercatat paling panas di hari ini adalah Nganjuk dan juga Kota Mojokerto teman Pro 2. Dengan tingkat kelembapan terendah ini di 31% dan juga 26%. Dan juga hawa panas ini teman Pro 2 ini sampai ke angka 36 derajat Celcius ya. Rata di sejumlah daerah kayak di Bojonegoro, Jombang, Kediri, Madiun, Lamongan, Ngawi. Dan untuk Surabaya sendiri memang di angka 35 derajat Celcius untuk Surabaya dan juga Sidoarjo teman Pro 2. Selain itu juga suhu panas yang jadi ancaman, gak cuma jadi ancaman tapi juga angin kencang yang ini dilihat dari BMKG ya, kecepatan anginnya itu di beberapa daerah melampaui 30 km/jam teman Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati di jalan ya, hati-hati yang aktivitasnya di luar rumah yang masih panas-panasan karena ini juga mempengaruhi kondisi badan kamu gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk minum vitamin, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, dan pastinya juga untuk kondisi kulit ya, jangan lupa pakai sunscreen teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Abis ini bakalan aku temenin juga, nanti bakalan ada tamu spesial, kita ngobrol-ngobrol barengan sama siapa, ditungguin aja.

teman-teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2 gimana nih? Sore hari ini kamu sudah ada rencana ngapain? Banyak banget sebenarnya ya yang bisa kamu lakukan. Tapi biasanya nih teman Pro 2 ya, kalau misalkan udah pulang kerja ataupun sudah kegiatan wajibnya sudah selesai gitu ya, entah itu kuliah atau sekolah atau kerja, biasanya tuh udah langsung main gitu ya. Main kemana? Nah, teman Pro 2 boleh juga dong kasih rekomendasi ke kita semuanya gitu kan, untuk nongkrong favorit kamu tuh di mana enaknya. Atau kamu malah sudah booking untuk kelas olahraga. Wah, ini sih produktif banget ya. Habis otaknya mikir keras gitu kan, kali ini badannya yang bekerja keras juga. So, teman Pro 2, buat kamu aku masih nemenin sampai nanti di jam 7 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Teman Pro 2, kabar terbaru dari BPBD Kota Surabaya ini yang menyiapkan penanganan terhadap kebocoran pipa air yang menyebabkan semburan di dekat Tol Dupak pada Selasa hari ini, Teman Pro 2. Dan Kepala Tim Operasional Kedaruratan BPBD Kota Surabaya, Arief Sunandar, ini mengatakan pihaknya akan berkoordinasi juga dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Surabaya serta juga pihak terkait lainnya untuk menangani kejadian ini. Dan BPBD juga menyiapkan beberapa pompa air ya di daerah sekitar, yang air ini juga menggenangi area yang dan juga nanti akan dikeluarkan gitu ya, agar petugas ini dapat memeriksa kondisi pipa dan mengetahui kejelasan dari penyebab kebocoran yang terjadi gitu. Dan bahkan juga di sekitar lokasi sudah ada pekerjaan penggalian untuk membangun storage gitu ya, atau tempat penampungan air sebagai juga bagian dari upaya penanganan banjir di Surabaya. Jadi buat Teman Pro 2 yang mungkin terdampak di area sekitar Tol Dupak, sudah ditangani ya Teman Pro 2. Jadi jangan khawatir seperti itu, kata Kepala BPBD. So Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, abis ini juga bakalan aku kasih lagu-lagu enak nemenin kamu. Bakal ada siapa lagi nemenin aku nanti di sore ceria kali ini, ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu lebih berwarna. Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2 ya. Di Sore Ceria kali ini, Fira gak sendirian. Aku bakalan ngajak ngobrol ada narasumber spesial kita, tamu spesial kita nih. Ada Azara Andaya Kurnia Putri. Ini merupakan advokator Duta Budaya Jawa Timur 2026. Kita sapa-sapa dulu. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore semuanya.
2: Oke, ini kita ketemu lagi ya Andaya ya. Oke, dan kali ini dengan gelar barunya karena kemarin merupakan Duta Koperasi. Nah, kali ini Duta Budaya Jawa Timur. Gimana nih untuk kompetisinya di bulan September kemarin katanya ya. Nah, ini ceritanya kayak gimana sih Andaya?
3: Oke, terima kasih Kak Fira. Selamat sore juga teman-teman Pro 2. Jadi hari ini Andaya berkesempatan sharing ya dari perjalanan Andaya mengikuti Duta Budaya Jawa Timur ini dimulai dari bulan kurang lebih sebelum September juga Kak Fira. Jadi persiapannya sekitar kurang lebih ada 4 bulan. Nah, puncaknya di grand finalnya itu tanggal 27 September kemarin.
2: Gitu.
3: Jadi tesnya kita semifinal di Kota Malang. Lalu Andaya masuk menjadi finalis, terpilih mewakili Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita ada 30 finalis. Ada Narapati dan Kencana.
2: Oh, bedanya apa tuh berarti?
3: Nah, kalau Narapati itu biasanya Duta Putra. Kalau Kencana itu Duta Putrinya.
2: Baik, jadi ada apa ya, ada sebutan. Perbedaan sebutan gitu ya dari Duta Putra dan juga Putrinya. Tapi Andaya ini merupakan Duta Putrinya gitu, berarti Kencana.
3: Iya, Kencana.
2: Kencana. Nah, tapi Duta Budaya Jawa Timur ini seperti apa sih Andaya? Mungkin buat teman Pro 2 yang belum familiar gitu ya. Karena sebenarnya duta-duta ini kan banyak banget gitu ya. Nah, Duta Budaya Jawa Timur ini seperti apa?
3: Jadi Duta Budaya Jawa Timur ini tentunya bergerak di bidang kebudayaan, selain pelestarian juga di bidang edukasinya. Karena kebetulan kami ini dimulai dari usia 17 tahun sampai 24 tahun. Jadi banyak sekali teman-teman yang masih SMA, kuliah saat ini sedang menjalankan sebuah program untuk pelestarian cagar budaya terutama di Jawa Timur.
2: Jadi
3: kita itu jembatannya antara kebudayaan, teknologi, dan edukasinya. Seperti itu Kak Fira.
2: Jadi memang fokusnya terhadap budayanya
3: Betul, budayanya.
2: Tapi sebelum kamu ikut duta ini kan pasti banyak banget pelajarannya dulu gitu ya. Ketika kamu mempelajari budaya-budaya yang ada di Jawa Timur, lalu juga bagaimana cara pelestariannya, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya emang suka atau akhirnya belajar lagi gitu?
3: Karena Andaya ini adalah background-nya mahasiswa pendidikan, apalagi di bidang sains. Ketika mengenal kebudayaan itu rasanya sedikit asing Kak Fira. Tapi ada satu motivasi yang menurutnya menurut Andaya sendiri tuh, wah kayaknya aku punya tujuan nih di Duta Budaya Jawa Timur. Karena setiap kali Andaya berkompetisi terutama di luar Jawa Timur, ketika ditanya oleh anak-anak di dari Jawa Barat, Jawa Tengah, itu keunikan apa sih yang ada di Jawa Timur? Nah, kadang itu Andaya masih toleh-toleh. Harus apa ya yang aku bawakan dari Jawa Timur gitu. Ternyata melalui Duta Budaya Jawa Timur ini Andaya punya kesempatan untuk belajar kebudayaannya lebih dalam. Tidak cuma tarian tapi kebiasaan unik masyarakat yang ada di Jawa Timur. Gitu Kak Fira. Jadi belajar kembali nih. Belajar kembali, ngulik-ngulik, cari teman yang mungkin memang kegiatannya itu di bidang kebudayaan. Jadi memang kita diberikan kesempatan untuk wawancara, ngobrol, apalagi kita harus di wajibkan cari sumber yang emang itu terpercaya karena ini sudah menyangkut tentang kebudayaan.
2: Kalau bisa ya jangan sampai salah gitu ya. Tapi untuk budaya sendiri, kamu menguasai satu budaya tertentu nggak sih? Mungkin tari atau dekat dengan lingkup budaya itu. Kalau dari Andaya sendiri, kamu seperti apa?
3: Oke, mm-hmm. Jadi mungkin di sini juga Anda ingin meluruskan stigma bahwasannya kebudayaan itu tidak hanya tentang tari,
2: betul,
3: nyanyian, mm-hmm, atau suatu tradisi, tapi kebudayaan itu kan suatu kebiasaan yang dilestarikan.
2: Benar.
3: Nah, Anda ini bergeraknya di bidang edukasinya, Kak Fira.
2: Oke.
3: Jadi Anda ini mengedukasi teman-teman sebaya, terus anak-anak di sekolah dasar, di mana mengenal budaya itu tidak hanya dari tarian, nyanyian, tapi juga dari kebiasaan.
2: Baik.
3: Kebiasaan kita mengenal seperti ada hari raya ngaben. Nah,
2: okay,
3: seperti itu kan asing,
2: tradisi,
3: ya.
2: Tradisi,
3: iya,
2: ya.
3: Asing. Dan terus mungkin kadang itu anak-anak menganggap kebudayaan itu kuno dan kolot. Itu yang ingin Anda ya rubah. Jadi memang terfokusnya di bidang edukasinya, gitu.
2: Wah, menarik nih ya teman Pro2 ya, untuk kita belajar lagi gitu ya. Dan gak ada salahnya untuk kita masih berproses, masih belajar lagi, itu gak ada salahnya.
3: Betul.
2: Juga. Dan pastinya Gen Z-Gen Z sekarang ini pun juga aku ngelihatnya aware banget dengan budaya ataupun isu-isu tertentu gitu, itu sangat aware gitu. Dan Andaya ini adalah salah satunya gitu kan. Tapi waktu kamu punya apa ya, punya keinginan, oh aku kayaknya ikut duta kembali gitu, setelah kemarin di tahun 2025, bener ya?
3: 2025
2: duta koperasi. Nah, kali ini duta budaya. Kamu emang suka banget sama dunia pageant seperti ini, duta-duta, atau memang ingin mencoba aja gitu?
3: Oke. Oke, terima kasih Kak Fira. Ini pertanyaan yang mungkin Anda ya tunggu. Kenapa sih? Ya, setiap tahun itu pasti ada goals masing-masing nih.
2: Baik.
3: Dari apa yang Anda ya lakukan. Misalkan di kemarin ketika menjadi Duta Koperasi Jawa Timur, goalsnya Anda itu alhamdulillah sudah terlaksana. Pengen mengenalin dunia aircraft melalui edukasi. Nah, di tahun ini Anda kebetulan merasa kalau anak-anak di lingkungan sekitar Anda itu melihat kebudayaan itu masih kuno. Nah, Anda tergerak nih Kak Fira hatinya. Oh, ternyata dengan caranya Anda yang bergabung di dunia pageant, bisa menjadi peer education untuk teman-teman.
2: Baik.
3: Nah, itu adalah salah satu gimana ya tujuan Anda ya masuk ke dunia pageantry ini, untuk mengedukasi teman-teman sebaya gitu. Jadi kalau kemarin di dunia aircraft, sekarang di bidang kebudayaannya.
2: Oke. Niatnya cuma satu, sama-sama ingin belajar, ingin apa, mempelajari bersama gitu ya. Dan pastinya juga dunia yang kemarin yang ini, sekarang yang ini, kayak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu teman Pro2. Tapi berarti Anda ya ini suka belajar ya. Suka belajar hal baru gitu. Tapi untuk momen-momen waktu kamu ikut pemilihan duta budaya ini, apa sih yang membedakan mungkin dari duta sebelumnya, ataupun ada yang unik gitu, momen-momen unik waktu kamu mengikuti duta budaya Jawa Timur ini, ada nggak?
3: Oke, ada banget Kak Fira tentunya. Kalau di tahun sebelum-sebelumnya kita opening dance, jadi ada yang namanya opening dance. Ketika di duta budaya ini ada tariannya sendiri Kak Fira.
2: Baik.
3: Namanya Beksan Medangkungan.
2: Oke.
3: Fun fact-nya, Andaya ini tidak pandai menari Kak Fira. Tapi ketika menjadi duta budaya Jawa Timur, Andaya dituntut harus bisa menari, harus bisa menyamakan tariannya dengan teman-teman finalis lainnya. Dari situ ternyata Anda juga bergerak dari zona nyaman.
2: Baik.
3: Yang awalnya sudah punya statement, aku gak bisa nari. Ternyata dari duta budaya, Anda bisa mengenal tarian yang namanya Beksan Medangkungan. Sampai sekarang, kalau misalkan ditanya, apa sih Anda pengalaman yang paling menyenangkan? Aku belajar Beksan Medangkungan dari duta budaya Jawa Timur.
2: Belajar gitu. Menari,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Beksan
3: Medangkungan.
2: Beksan Medangkungan. Itu dari daerah mana? Atau memang apa, tarian yang khas diciptakan dari duta budaya ini?
3: Jadi Beksan Medangkungan ini adalah tarian khas duta budaya Jawa Timur. Jadi yang menciptakan duta budaya Jawa Timur.
2: Gitu. Jadi bukan dari daerah tertentu gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Nah ini menarik sih teman Pro2 ya. Jadi proses Anda ya belajar dari duta yang sebelumnya dan juga ada yang baru kali ini, dan pastinya juga semua nggak mudah ya dilaluinya dengan proses, dan proses-proses itulah yang akhirnya membuat Andaya ini berhasil gitu di duta budaya Jawa Timur. Tapi ini merupakan advokator. Nah, ini kalau duta itu kan macam-macam ya.
3: Betul.
2: Gelarnya Ada juga yang mungkin juara satu duta apa, atau ada juga yang berprestasi, berbakat dan lain-lain. Nah, advokator ini apa Anda ya? Tapi jeda dulu kita ya, ditahan dulu jawabannya, kita jeda sejenak teman Pro 2, dan pastinya teman Pro 2 boleh juga tanya-tanya barengan sama Vira kali ini. Langsung kamu bisa gabungan di Instagram @pro2rrisby atau WhatsApp 081980952 atau di aplikasi RRI Digital.
0: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, dan aku gak sendirian, Fira gak sendirian, teman Pro 2 masih barengan sama duta kita nih ya. Duta yang baru tapi bukan duta Sheila on Seven. Ada Azahra Andaya Kurnia Putri, advokator Duta Budaya Jawa Timur 2026. Tadi udah ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya, tapi kali ini aku mau tanya, advokator Duta Budaya. Nah, ini seperti apa Anda ya?
1: Oke. Jadi advokator Duta Budaya Jawa Timur ini Kak Fira, kebetulan ketika kita 30 finalis diseleksi terus mengikuti karantina, ada juga grand final di mana bertempatan tanggal 27 September kemarin, itu Anda ya masuk nih alhamdulillah ke jajaran top 8.
0: Oke.
1: Oke, setelah masuk ke jajaran top 8, kita awarding, mendapatkan attribute. Nah, salah satu yang Anda dapatkan adalah gelar advokator ini. Jadi advokator ini kata dasarnya adalah advokasi, Kak Fira.
0: Betul.
1: Kebetulan di Duta Budaya Jawa Timur ini Anda memiliki advokasi yang memang basicnya itu di bidang pendidikan. Dan alhamdulillahnya diberikan kepercayaan nih dengan kakak-kakak yang ada di Duta Budaya Jawa Timur, bahwasannya advokasi yang Anda bawakan ini paling manjur, paling baik.
0: Okay.
1: Nah, kenapa itu Anda yang mendapatkan gelar Duta Advokator Duta Budaya Jawa Timur 2026 ini?
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi kayak
1: program kerja sih.
0: Okay.
1: Program kerja atau dampaknya yang Anda bawa itu seperti apa untuk kebudayaan di Jawa Timur?
0: Best program gitu ya berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah, programnya apa nih berarti kalau dinilai menjadi yang paling manjur itu tadi katanya ya, yang paling the best ini program yang kamu advokasikan seperti apa?
1: Oke, jadi program yang Anda bawakan sendiri adalah sebuah kelas kebudayaan.
0: Oke.
1: Di mana anggotanya itu ada tidak terbatas usianya. Ada ibu-ibu, anak-anak, bahkan teman-teman yang berkebutuhan khusus juga.
0: Oke.
1: Jadi kenapa Anda membuat kelas seperti itu? Karena kebanyakan nih kebudayaan dikenalnya cuma tarian, nyanyian. Padahal kebudayaan itu sebuah sesuatu yang mungkin harus dilestarikan. Karena kan kebudayaan itu tidak lahir keindahannya saja loh Kak Fira.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana nih generasi muda terus melestarikannya. Nah, dari situlah Anda merasakan bahwasannya, oh banyak nih rancangan, banyak ide, tapi gak ada ruang buat kita melestarikannya. Gimana? Akhirnya Anda membuka suatu ruang. Inginnya sih ingin jadikan komunitas nih Kak Fira. Sekarang masih berproses nih.
0: Okay.
1: Jadi untuk langkah awalnya Anda punya kelas kebudayaan di mana anggotanya tuh sekarang ada anak-anak di sekolah dasar Kak Fira.
0: Okay.
1: Karena Anda dari Kabupaten Sidoarjo, kemarin itu Anda menyalurkan pengetahuan kebudayaan di sekolah-sekolah dasar melalui kelas menggambar, mewarnai, lalu juga ada kelas tari. Nah, kelas tari sendiri tuh Kak Fira, Anda tidak mengajarkan dari Anda sendiri, tapi Anda berkolaborasi nih dengan teman-teman pegiat tari yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ada juga yang dari luar Kabupaten Sidoarjo. Kita bekerjasama dari komunitas kesenian yang ada di Mojokerto.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi apa yang kita ajarkan itu terpercaya sumbernya Kak Fira.
0: Benar.
1: Nah, itu adalah salah satu program yang Anda bawakan untuk teman-teman pegiat kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo, terutama bagi yang belum tahu atau yang ingin belajar.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi programnya itu bisa singkatnya kelas inspirasi lah. Gitu.
0: Tentang budaya
1: pastinya.
0: Tentang kebudayaan. Dan berarti kalau tadi ada yang belajar menari juga, kamu ikut belajar ya?
1: Iya betul, Anda juga ikut belajar loh Kak Fira.
0: Yeah.
1: Bahkan pada saat itu Anda ya juga berkunjung nih ke Dinas Kebudayaan dan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.
0: Okay.
1: Bapak, Ibu, apa nih tarian yang saat ini sedang dilestarikan? Ternyata ada tarian Remo.
0: Oke, nah, Remo.
1: Itu memang saat ini sedang pelestarian di Kabupaten Sidoarjo sendiri Kak Fira. Jadi insya Allah di hari Sabtu mendatang itu ada festival juga.
0: Okay.
1: Yang tari Remo yang dibawakan oleh anak-anak generasi muda di Kabupaten Sidoarjo Kak Fira.
0: Baik,
1: gitu.
0: Oke. Jadi itu juga salah satu apa ya, program nyata yang memang kamu lakukan gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya juga mengajak teman-teman sekalian untuk bisa saling membantu gitu ya, saling membantu untuk mengajari anak-anak muda yang ada di Sidoarjo. Tapi betul, mungkin untuk programnya apakah akan bergeser ke daerah lain? Tadi kan juga bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Mojokerto. Apakah ada bergeser dulu ke Mojokerto atau bahkan ke Surabaya? Kali ini kayak gimana nih berarti?
1: Betul Kak Fira, program yang Anda bawakan ini kan berkelanjutan.
0: Baik.
1: Tidak hanya satu bulan, tapi rencananya itu terus berjalan.
0: Okay.
1: Sampai teman-teman ngerasa, oh, aku melestarikan kebudayaan bukan karena kebudayaan ini punah, tapi aku mencintai kebudayaannya.
0: Betul.
1: Nah, karena kan kita sudah bekerja sama dengan beberapa teman dari beberapa daerah, tidak hanya Sidoarjo saja. Anda juga punya bayangan akan bergeser ke Mojokerto, Surabaya, dan bahkan Madura, Kak Fira.
0: Oke. Okay.
1: Karena kenapa? Karena pasangan Anda ya advokator ini dari Madura.
0: Oke. Gitu. Jadi sama-sama saling bekerja sama gitu
1: banget.
0: Ya. Oke. Nah, kalau untuk apa ya, programnya kita untuk bisa mengajarkan itu memang kan masih untuk anak-anak SD gitu kan, untuk belajar nari, mewarna tadi dan lain-lain. Tapi untuk program di mungkin RT, RW setempat gitu, yang untuk orang dewasa, itu yang sudah kamu pikirkan program apa yang akan kamu ajarkan dan berikan berarti?
1: Oke, kebetulan ini Kak Fira, ini salah satu program yang Anda bawakan mungkin tidak hanya di tahun ini saja.
0: Baik.
1: Sudah berjalan dari 2024 Kak Fira.
0: Oke.
1: Nah, advokasi ini memang Anda ya berikan kepada generasi muda yang memang ia itu punya bakat, terutama di bidang pageantry. Terus Anda membuka nih peluangnya sebagai mentornya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi ada anak-anak di bangku SMA nih kebanyakan Kak Fira dari SMA-nya Anda ya sendiri.
0: Okay.
1: Saat ini Anda ya sedang fokus untuk melatih mereka persiapan ke ajang kabupaten. Jadi itu salah satu program yang Anda ya bawa, Anda ya realisasikan kepada lingkungan sekitar langsung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tidak hanya di sekolah SMA saja Kak Fira, ada juga yang di desa-desa. Jadi kan banyak tuh duta wisata desa yang akan dikirimkan ke kabupaten.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di mana Anda itu tidak join, tapi Anda membuka kelas untuk persiapan mereka mengikuti ajang tersebut Kak Fira.
0: Oke. Okay. Oke, jadi kamu semacam mentor gitu ya,
1: betul.
0: Mentor dari mereka-mereka ini,
1: betul,
0: yang ingin menjadi pageant juga, betul, bergerak di bidang pageant juga gitu ya. Tapi untuk yang tadi kan kamu bilang gak cuma untuk anak-anak sekolah, tapi juga untuk orang-orang tua gitu ya. Nah, ini seperti apa programnya berarti kalau yang untuk orang-orang tua ini?
1: Nah, untuk orang-orang tua sendiri ini Kak Fira, ada di mana kita itu setiap tahunnya kan pasti ada festival 17 Agustusan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Anda sendiri setiap tahunnya itu memfasilitasi bapak ibu dari RT, RW, bahkan desa untuk kelas kebudayaan.
0: Okay.
1: Jadi kan kita menampilkan tarian,
0: betul,
1: nyanyian, bahkan seni teater Kak Fira. Nah, itu Anda ya berkolaborasi nih dengan teman-teman pegiat teater yang ada di Jawa Timur untuk melatih bapak ibu yang ada di desanya Anda itu.
0: Okay. Oke, jadi sebenarnya programnya hampir-hampir sama kayak yang anak
1: sama
0: SD, tapi lingkupnya berbeda gitu ya, dan programnya juga berbeda. Menarik.
1: Fasilitatornya juga berbeda Kak.
0: Fasilitatornya juga berbeda. Jadi semakin banyak kamu bekerja sama dengan teman-teman pegiat budaya ini.
1: Betul.
0: Ya. Wah, menarik nih teman Pro 2. Karena budaya yang ada khususnya di Jawa Timur ya, ini kan banyak banget. Tadi yang kayak Anda ya bilang, enggak cuma tari-tarian, enggak cuma nyanyi atau lagu-lagu daerah, tapi banyak juga gitu. Tapi kalau untuk ketika kamu join di Duta Budaya ini, selain belajar menari akhirnya ya, apalagi yang kamu akhirnya dapatkan kayak, oh ternyata sekompleks ini ya budaya, apalagi di Jawa Timur. Kalau menurut Anda ya sendiri seperti apa?
1: Oke, jadi kan tadi Anda sudah menyampaikan ya Kak Fira, bahwasanya kita itu ada sekitar 30 finalis dan tentunya dari kota dan kabupaten yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Di seluruh Jawa Timur. Nah, awal mulanya Anda itu hanya mendengar, oh suku Osing, nah oh suku Madura.
0: Okay.
1: Belum pernah nih Anda ya berinteraksi langsung dengan orangnya atau masyarakatnya. Tapi ketika kemarin Anda ya bergabung ke Duta Budaya Jawa Timur, Anda ya juga berinteraksi dengan teman-teman yang dari suku Osing, Kak Fira. Nah, menurut Anda ya itu adalah pelajaran yang mungkin tidak akan Andai dapatkan kalau misalkan Andai nggak join Duta Budaya Jawa Timur pada saat itu. Menjadi salah satu bagian Duta Budaya Jawa Timur itu tidak hanya di atas panggung saja Kak Fira, ternyata ternyata memahami artikulasi teman-teman yang berbicara dengan bahasa daerahnya, lalu banyaknya pendapat atau ide-ide yang ada kita wujudkan bareng-bareng di satu perjalanan yang bersama. Itu pengalaman yang luar biasa sih Kak Fira. Yang menurut Anda ya, oh ternyata suku Osing itu tidak jauh berbeda lah ya dengan suku Jawa pada umumnya, seperti itu. Jadi Anda ya juga ikut belajar nih. Gitu.
0: Jadi belajarnya langsung di tempatnya gitu ya, dan akhirnya juga berinteraksi yang mungkin sebenarnya kalau dari kita-kita ini yang warga Jawa Timur juga, sesama warga Jawa Timur pun punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Nah ini mungkin juga tidak disadari secara jelas gitu ya, kayak oh ya udah pakai bahasa Jawa aja kalau kita berinteraksi, tapi ternyata ada ciri khas tersendiri, mungkin ada tradisi tiap daerah yang berbeda gitu ya, dan bahkan tiap keluarga pun juga punya tradisi masing-masing gitu ya. Tapi kalau Anda ya sendiri melihatnya yang di lingkup lingkungan kamu deh, Kabupaten Sidoarjo gitu ya, untuk pelestarian lingkungan seperti apa, pelestarian budaya seperti apa di lingkungan kamu? Apakah memang juga sudah mulai digalakkan kembali di sekolah-sekolah, atau mungkin karena media sosial juga semakin banyak gitu ya, semakin masif untuk cara promosinya semakin gencar. Ini kamu menggunakan media sosial juga nggak sih untuk cara promosinya?
1: Tentunya Kak Fira ya. Apalagi di era digital sekarang ini ya, kebudayaan itu tidak nyel kebudayaan. Pasti ada campur tangannya tentang pariwisata. Nah, pariwisata dan kebudayaan itu berdampingan Kak Fira. Kita melestarikannya itu juga satu jalan. Nah, kebetulan di Kabupaten Sidoarjo itu alhamdulillahnya banyak sekali ajang atau suatu kompetisi yang memfasilitasi generasi muda untuk mengeluarkan bakat mereka, terutama di bidang kebudayaan. Contohnya pada saat Anda menjabat sebagai Duta Muda Kabupaten Sidoarjo, kami memiliki program untuk festival seni, di mana kita mengadakan kompetisi dan pesertanya itu ya juga anak-anak dari Kabupaten Sidoarjo, menarikan tarian khas Kabupaten Sidoarjo yang hampir sudah punah gitu. Jadi terangkat kembali gitu. Jadi motivasinya di sini generasi muda itu memiliki bakat, bakat mereka itu dijadikan suatu jembatan atau loncatan untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Gitu sih Kak Fira.
0: Jadi banyak ya sebenarnya ajang dan juga lingkup yang apalagi di lingkungan kamu ya di Kabupaten Sidoarjo yang ternyata untuk masalah budaya ini sangat diangkat gitu ya. Menarik nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin pingin join, gimana sih caranya jadi kayak Andaya ini? Nah, mungkin nanti ada tipsnya ya dari Andaya untuk menjadi duta, untuk paham tentang budaya dan lain-lain. Karena Gen Z sekarang ini juga menurutku juga sangat peduli gitu ya terhadap isu lingkungan, lingkungan mungkin lingkungan hidup atau budaya dan lain-lain, sangat peduli gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang Anda ya lihat seperti apa proses ataupun aksi nyata dari teman-teman kamu deh, teman-teman kuliah kamu gitu, untuk melihat budaya ini seperti apa sih khususnya di Jawa Timur?
1: Kalau dari Anda ya sendiri ini Kak Fira, baru aja, jadi kan Anda itu di kampus punya teman dekat nih, kita berempat, kemana-mana berempat nih Kak Fira.
0: Bestie.
1: Kebetulan kita berempat juga dari daerah yang berbeda, ada dari Probolinggo, terus Tulungagung, Bojonegoro, dan Andaya dari Kabupaten Sidoarjo sendiri. Teman-teman Andaya ini memang basicnya adalah anak yang sains banget, jadi dunianya hanya sains, kuliah, lalu Gen Z bersosial media pada umumnya gitu. Sedangkan Andaya ini kebalikannya Kak, Kak Fira. Bahkan mereka itu sering menyebut Andaya ini bukan Gen Z. Karena mungkin selera
0: dianggap apa milenial.
1: Karena mungkin seleranya Anda itu lebih ini, lebih tertinggal mungkin seperti itu ya.
0: Baik.
1: Nah, dari situlah mereka belajar bahwasanya perbedaan itu oh bisa dilihat loh dari sini. Nah, ketika Anda mengikuti ajang Duta Budaya Jawa Timur, kebetulan mereka juga menemani sekali Kak, Kak Fira dari
0: support
1: mulai
0: banget,
1: ya support
0: gitu ya.
1: Banget dari mulai take video baka dan lain-lain, mereka menemani. Nah, ternyata dari selama mereka menemani hingga grand final juga sudah sampai rumah besoknya Anda kuliah, mereka bilang, kamu yang ikut Duta Budaya Jawa Timur tapi kita juga ikut belajar loh.
0: Gitu.
1: Jadi setelah Anda mengikuti ajang kemarin itu, selama grand final, karantina, setelahnya mereka itu bilang, next aku kalau misalkan ditanya di Jawa Timur punya apa, ya kan aku sebutin di Jawa Timur tuh ada Duta Budaya Jawa Timur loh yang punya tarian ciptanya sendiri, salah satunya Beksan Medangkungan. Mereka sudah bisa menyampaikan itu Kak Fira. Jadi dari situ Anda bisa melihat, oh ternyata peer education yang Anda ya lakukan ini bisa terjalan tanpa Anda ya rencanakan.
0: Baik.
1: Jadi otomatis gitu. Mereka juga mengenal Beksan Medangkungan karena Anda ya latihan terus di samping mereka. Sedangkan mereka juga bisa menyampaikan kepada masyarakat di luar sana bahwasanya selain tarian daerah di Jawa Timur, dari Duta Budaya Jawa Timur punya tarian Beksan Medangkungan tadi. Jadi gitu Kak Fira.
0: Jadi sebenarnya belajar itu dan juga pemahaman itu terjadi juga karena adanya kebiasaan gitu ya. Mereka biasa untuk menemani kamu, akhirnya belajar juga, akhirnya punya pengetahuan juga gitu ya, wawasan juga terhadap budaya ini. Menarik teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan bosen-bosen juga untuk belajar hal baru gitu ya. Oke, abis ini kita bakalan bahas-bahas lagi seputar belajar masalah budaya ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Teman pro 2, okay. Kali ini ya kamu masih di sore ceria dan masih barengan sama Andaya nih ya untuk di sore ceria kali ini. Tapi untuk kamu bisa akhirnya mengajarkan ke lingkungan gitu Andaya ya. Tadi ke anak SD juga ke lingkungan RT RW dan lain-lain. Itu ada kendala enggak sih yang selama ini mungkin susah ataupun wah ini harus ekstra gitu. Ada kendala-kendala seperti itu enggak?
3: Tentunya ada banget nih Kak Fira. Apalagi kan banyak sekali ya mungkin tarian-tarian baru atau mungkin suatu kolaborasi anak-anak muda yang kemarin diposting di TikTok. Okay. Lalu kebetulan nih murid-murid Andaya itu request. Aku mau tari khas ini Bu, aku mau tarian khas daerah ini gitu. Nah kan itu hal baru ya menurut Andaya. Okay. Jadi Andaya harus belajar lagi. Belajar. Nah Anda juga gak mau belajar sekedar dari YouTube Kak Fira. Karena mungkin nanti anak-anak yang Andaya ajarin ini tanya kenapa kok gitu, sedangkan Andaya kan harus punya alasan. Betul. Kenapa gerakannya seperti ini pasti ada maknanya tersendiri. Jadi Andaya harus riset. Harus cari sumber yang emang
2: terpercaya
3: ya. Terus setelah Andaya belajar, Andaya riset, Andaya harus mengemas ulang bagaimana caranya Andaya menyajikan ini ke anak-anak sekolah dasar terutama. Ya Kak Fira. Kalau yang SMA, SMP mungkin masih bisa lah kita berkomunikasi. Tapi yang anak-anak SD itu kita harus punya gaya bahasa sendiri.
2: Betul.
3: Gitu. Kadang kita sampaikan gerakannya seperti ini ya, A, tapi mereka lakukannya B. Nah itu yang mungkin rintangannya di sini nih.
2: Oke, gitu. Punya cara tersendiri juga untuk mengajari di tiap usia gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, tapi dengan adanya modernisasi sekarang ini, gadget dan juga pastinya sosial media sangat masif, apalagi untuk anak-anak. Ada punya kendala juga nggak sih Andaya mungkin ternyata banyak anak-anak yang tidak mau belajar budaya karena terpapar budaya lain, atau ada pernah melihat kondisi tersebut nggak?
3: Okay. Kebetulan pernah banget Kak Fira.
2: Okay.
3: Jadi banyak sekali yang Andaya temui nih, terutama anak-anak di sekolah dasar ya. Kadang mereka itu, ayo kita harus belajar tari remo misalkan, atau tari gandrung dari Banyuwangi. Mereka cenderung memilih tarian kontemporer atau yang sudah dimodifikasi, dicampur dengan kemodernan. Nah sedangkan kita sebagai pegiat budaya ini tujuannya mengenalkan yang pakem itu seperti apa sih, yang asli itu seperti apa. Mungkin karena targetnya itu anak-anak di bangku sekolah dasar, kita kan harus pintar-pintar nih mengemasnya. Gak boleh kita tariannya itu harus seperti ini, kan gak mungkin seperti itu. Kita harus memberikan contoh.
2: Betul.
3: Nah itu di situ rintangannya Kak. Jadi mereka lebih memilih yang viral-viral aja, tanpa mengenali yang aslinya itu seperti apa sih. Padahal kalau sudah kenal, kita bakal lebih terpukau dengan pakemnya itu seperti apa. Jadi tantangan kita tuh seperti itu. Antara yang asli, modifikasi, dan apa yang kita terapkan sekarang itu sangat menjadi rintangan banget gitu bagi kita sebagai pegiat budaya, terutama anak-anak muda.
2: Cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya, dan pastinya juga ini sangat berperan juga terhadap keberlangsungan budaya untuk nantinya gitu, kalau misalkan anak-anak muda tidak mau belajar tentang budayanya gitu kan. Tapi kali ini aku mau semacam kuis sedikit nih, jawab cepat aja untuk Andaya terkait budaya, tradisi, dan ya kurang lebih juga ada kulinernya. kuliner khas Jawa Timur favorit Anda ya? Kalau disuruh pilih, rujak cingur atau rawon?
3: Pilihan yang sulit, tapi karena Anda ya suka banget yang berkuah, milihnya rawon.
2: Kenapa? Selain berkuah berarti.
3: Oke. Karena setiap daerah tuh pasti punya rawon masing-masing.
2: Oke,
3: baik. Antara Surabaya, Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. Tapi fun fact-nya Kak Vira, Anda itu menemukan rawon yang enaknya luar biasa.
2: Oke, baik.
3: Itu bukan dari Surabaya, tapi dari Jombang.
2: Oh, ada apa fakta kuliner lagi gitu ya. Baik.
3: Jadi kalau misalkan di Surabaya itu empalnya basah atau kering, tapi kalau di Jombang disajikannya basah dan kering.
2: Oh, dua-duanya ada. Baik.
3: Dua-duanya ada. Ada yang berupa empal goreng dan empal bumbu. Nah, itu yang bikin teringat-ingat. Jadi kalau Anda berkunjung ke Jombang, pasti mampirnya ke Rawon Rosobo.
2: Oke, sudah di spill nih sama Anda ya favoritnya di Jombang gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini dua pertanyaan aja sih sebenarnya. Untuk kamu mau belajar hal baru, ketika dikasih pilihan belajar ludruk atau belajar tari tradisional, kamu milih yang mana?
3: Anda yang milih belajar ludruk, Kak Vira.
2: Kenapa?
3: Di bangku SMA, kebetulan Anda itu punya pengalaman yang luar biasa sekali.
2: Okay.
3: Ada suatu proyek pelajar Pancasila di mana Anda yang menampilkan ludruk Sarip Tambak Oso.
2: Oke. Okay.
3: Nah, di situ Anda membawakan tarian tradisionalnya, yaitu tarian pembuka, tari remonya, Kak Vira.
2: Okay.
3: Tapi selama mengikuti proses pembelajaran tampil ludruk Sarip Tambak Oso tadi, Anda juga belajar, oh ternyata ludruk itu tidak sekolot yang Anda yang bayangkan. Keren juga gitu.
2: Baik.
3: Karena mungkin ludruk terkesan teater yang dibawakan oleh orang-orang zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang, baru aja kemarin Kak Vira, Anda yang bertugas di salah satu di Gedung Kesenian Kabupaten Jombang, ada ludruk kontemporer.
2: Baik.
3: Nah, itu karya-karya dari generasi muda terutama di Kabupaten Jombang.
2: Oke. Okay.
3: Gitu.
2: Oke, okay, jadi pingin belajar ludruk ya untuk hal baru yang kamu ingin coba. Oke, okay, nah sebanyak itu ternyata budaya-budaya yang ada di Jawa Timur juga, dan pastinya untuk teman-teman Produa ini yang akan belajar cukup memerlukan waktu. Tapi sebenarnya ada tips gak sih untuk dari Anda ya sendiri buat teman-teman Pro 2, buat Gen Z di luar sana, biar apa ya,

0: Kadang ada yang kita tahu itu karena orang lain. Nah, disitulah peran kita sebagai generasi muda, sebagai jembatan, sebagai agen perubahan, bahwasanya kebudayaan itu tidak akan dikenal orang lain kalau kita generasi muda yang tidak akan membawakannya gitu.
1: Baik.
0: Jadi kita harus yang sadar, oh, budaya ini butuh aku, sedangkan aku juga butuh mengenal kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarku. Karena ketika aku nanti berkembang di tempat lain atau bergerak dari zona nyaman, aku tetap bisa membawa Jawa Timurku dengan keunikan atau ciri khas kebudayaan yang ada. Okay. Gitu Kak Vira.
1: Baik, so itu tadi teman Pro 2 ya, tips dari Andaya untuk teman-teman Pro 2 semuanya, biar tetap paham sama budaya, karena budaya ini kalau misalkan gak kita yang menjaga, siapa lagi?
0: Betul.
1: Okay. So thank you banget Andaya ya, sukses selalu untuk gelar barunya ini. Masih panjang perjalanannya. Kamu masih 1 bulan?
0: Ya, kurang lebih.
1: Kurang lebih 1 bulan menjabat duta budaya ini, advokator duta budaya, dan pokoknya sukses selalu untuk semua pekerjaannya, kuliahnya juga, dan pastinya juga thank you banget untuk teman Pro 2 yang udah gabungan, udah tanya-tanya tadi, udah aku sempil-sempil sedikit ya pertanyaan-pertanyaan dari kamu semuanya untuk Andaya. Dan pastinya kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya. Kali ini hari Selasa, seperti biasa bakalan ngobrol-ngobrol seputar Selasa Bujang, tapi barengan sama Vira nih teman Pro 2. Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti bakalan aku spill ya topiknya di Instagram kita, Pro 2 RRSBY. Jadi jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: love ke?
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore Jam.

Oke, teman Pro 2 masih di Selajang ya, Selasa Bujang kali ini. Untuk topik yang udah aku spill di Instagram adalah hal yang identik banget sama cowok. Apa nih kira-kira kalau menurut kamu? Jadi udah banyak juga yang udah gabungan di Instagram. Ini ada siapa nih? Coba aku bacain satu-satu dulu. Ada dari in.blue, katanya sepak bola, Min. Iya juga sih. Terus habis itu ada juga dari Fajar. Oh, ini berarti cowok ya. Fajar bilangnya juga sepak bola kalau yang identik sama cowok. Terus habis itu ada Fani katanya kopi. Enggak tentu juga sih kalau sekarang teman pro 2 kopi juga cewek juga ngopi sekarang ya. Terus mau request lagunya siapa ini? Mau request lagunya Keisha Lefronka. Terus habis itu ada juga yang request lagu dari Fajar Nur. Oke, habis ini bakalan aku puterin spesial buat teman pro 2 semuanya. Dan buat teman pro 2 yang belum gabungan, langsung aja kamu gabungan di Instagram @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Hal yang identik sama cowok, teman pro 2. Langsung aja sampai nanti di jam 7.

0: Sebenarnya definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih ngomongin soal hal yang identik sama cowok teman berdua ya. Kali ini ada dari Fajar yang katanya main game. Oh, oke. Game tertentu ya, mungkin teman berdua ya, tapi identiknya emang main game. Terus habis itu ada juga dari Fanny, ini katanya nggak peka. Waduh, takut banget. Ini Fanny spesifik ke seseorang kah? Baiklah teman berdua ya, kali ini ada yang request juga, request-request lagu dari Perunggu yang berjudul Gemilang. Terus habis itu ada juga yang request lagunya Mark Natama, ini judulnya Jago Cemburu. Baik, ditungguin aja, habis ini bakalan aku puterin spesial buat teman berdua. Dan kita masih ngomongin soal hal yang identik sama cowok gitu ya. Tapi sebenarnya teman berdua ya, karakter seseorang itu emang beda-beda antara cowok dan juga cewek, pasti beda gitu ya. Tergantung apa? Tergantung pasti dari lingkungannya, juga terus pengalaman hidupnya, ada juga dari kondisi psikologis gitu. Dan memahami karakter itu juga susah ya teman berdua, tapi ini bisa juga dipelajari gitu, apalagi memahami karakter laki-laki gitu. Ada beberapa cowok yang mungkin itu kelihatannya tenang, pendiam gitu, tapi punya sisi lain ketika sama orang terdekatnya gitu ya. Cewek pun juga ada yang seperti itu gitu. Tapi memang dilihat dari situasi dan kondisinya juga gitu. Dan cara memahami karakter itu ada beda-beda teman berdua, tapi nanti bakalan aku spill juga satu-satu. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

sepi? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, kalau tadi masalah hal-hal yang berkaitan sama laki-laki gitu ya, banyak banget yang udah di-spill, ada yang main game, ada yang suka sepak bola, ada yang suka musik, dan banyak sebenarnya ya. Tapi untuk memahami karakter para cowok, nah ini ada banyak hal, teman Pradua ya. Yang pertama adalah perhatikan kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Apakah cuma omong doang atau ada actionnya gitu. Terus habis itu juga caranya dia menyampaikan pendapat. Jangan terlalu menyimpulkan kepribadiannya hanya karena zodiak mungkin atau satu kejadian, karena pasti beda-beda, teman Pradua. Tapi memang cara memahami karakter seseorang ini gak cuma cowok, cewek pun juga susah gitu ya. Susah-susah gampang sebenarnya, tapi ya tergantung kitanya sih ya. Anyway, ini masih aku temenin sampai nanti di jam 7. Jadi nanti juga bakalan ada music live chat, teman Pradua ya, dari RRI Jakarta. Ada siapa? Ditungguin aja.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

Oke, teman Pro 2, habis ini bakalan bergeser dulu ya ke RRI Jakarta untuk Music Live Chat. Thank you banget yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai hampir jam 7 kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Fira pamit, bye-bye.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini, Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa-Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
0: Betul,
1: ya.
0: Dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OOT ya. OOT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong.
0: Oh bukan, Calontong. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk
0: nih. Udah gak usah.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya ya? Sehat semua?
0: Luar biasa sehat.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, eh. Oh, ini. Akang,
2: asik. Lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir sama Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
1: sedap.
2: Lagi
1: proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah
0: lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong. Iya lah. Iya, harus lah. Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting.
0: Penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Sol ini me time-nya gue lah.
0: Iya, udah. Karena emang semua dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu menutas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Cuma untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya, bener-bener. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
2: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lintas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya, kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Iya.
2: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Amir. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya, benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan jam segitu
2: biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget. Biasanya suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya gitu.
2: Mata aja.
0: Air mata netes. Au. Netes, ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar.
2: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang bisa Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Ah, itu tuh menarik tuh. Yes. Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Yo, jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Ya, yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

answer, but not.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan cukup bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa enggak di ujung doang judul lagunya?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
0: Akhirnya dipilihlah senja.
1: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah gitu.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. bisa juga.
0: Saya jadi kafoto.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Bener. Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genre mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang gitu. Iya benar, kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah jadi terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
0: Bener. Jadi ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Ya, terlalu ambiar
2: kan? Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah iya.
2: Gue itu. Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
1: Tuh kan, iya.
2: Asik kan om? Lagu-lagunya
1: asik kan?
2: Asik ya.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya.
0: Betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran itu bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget.
2: Seru banget. Keren. Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndar Boy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
2: Oke. Okay. Waduh. Ada Moon Test nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol Dangak.
1: Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Dengan mantan.
1: Iya.
2: Iya. Gue dengerin
1: itu semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hip dude gitu-gitu kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru, kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue, Enau. Itu gue dengerin.
1: Bener-bener.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Yeah. Wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin, iya. Gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru. Kacau. Kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba, kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin,
1: aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp,
1: bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow. Oke.
1: Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
1: Oke.
0: Kita dengerin dulu
1: gitu.
0: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalo, iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih, ya, Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu enggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beritas pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya? Jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu amalan beritas pagi itu memang. Lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris RM.
1: Faris RM. Ya.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana, Dit?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klipnya itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenarnya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya aja tuh
1: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh, kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
1: Masa udah nyerah dulu, jangan dong. jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Pertanyaannya nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nggak nah, boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya. Benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis. Kalau kita
2: tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, Nah kalau iya kan itu.
1: Iya benar. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI katanya.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Kebayang. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila sama Tensi. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
2: Iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
1: Ada siklusnya. Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
2: Iya, benar.
0: Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya, kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchrones, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Suherman, gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Ya kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue gak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget lu.
2: Iya, karena musik itu nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya.
1: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya kan? Betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Bener. Iya. Betul. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Benar.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: ya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya, kita gimana ya? Om Yerinya bingung, kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya?
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya?
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan?
0: Ya Allah,
1: tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Mudah-mudahan kita nanti Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
0: Terima kasih juga buat Topan Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu, Ellen pamit,
0: Edita mau pamit,
1: dan juga
2: saya pamit juga, Yeri.
1: Oke.
0: Bye-bye.

Yuhuu, comeback lagi teman Pro 2 di RRI Surabaya. Tadi kamu sudah menyaksikan ya musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Yeri Merian teman Pro 2 ya. Tentunya sekarang sudah jam 20 ya. Oh, ini saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita teman Pro 2 yang bakal menemani jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam nanti tentunya teman Pro 2. Dan bukan Pro 2 namanya ya kalau tidak memberikan lagu-lagu super enak dan juga informasi yang menarik ter-up-to-date spesial buat kamu. Kira-kira nanti aku bakal spill informasi apa, ditungguin aja. Jadi kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya? Sih. Apa dengerin ini aja kali ya?
4: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak, mau Indonesia atau mau lagu mancanegara. Ada banget, apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your
3: 00679, make it midnight hotline. Put my number in your memory. Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap

Lagu dari Dere yang judulnya Tumbang, tapi kamu pastinya nggak tumbang kan, teman Pro 2. Kamu harus jaga kesehatan yang baik-baik lah ya, yang kamu lakukan segala aktivitasnya. Jangan lupa berdoa juga. Dan seperti biasa ya, di sela-sela aku puterin lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi terbaru, terupdate. Tapi ini infonya nggak enak banget, teman Pro 2, terutama buat kamu para investor muda ya, saham-saham di Indonesia. Dan saham gabungannya seperti indeks harga saham gabungan IHSG, Bursa Efek Indonesia BEI, ditutup melemah nih pada perdagangan Selasa 13 Oktober tahun ini. Tekanan pasar itu dipengaruhi sikap investor ya, yang mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak mentah, serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global. Dan IHSG ini turun ya 10,17 poin atau 0,17% ke level 5.925,98. Sementara itu, indeks saham unggulan LQ45 melemah 1,71 poin atau 0,29% nih ke posisi 589,19. Maximilianus Nicodemus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Invest Indo Sekuritas, itu juga bilang nih, perkembangan geopolitik itu masih menjadi salah satu faktor ya yang diperhatikan pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi, teman Pro 2. Jadi gimana? Portofolio saham kamu gimana, teman Pro 2? Apakah aman? Atau justru penurunan ini adalah sebagai peluang kamu yang mungkin belum masuk dunia saham, akhirnya kamu ingin masuk dunia saham untuk membelinya, memborongnya, itu seperti apa, teman Pro 2? Karena memang cukup tajam sekali ini IHSG turunnya, teman Pro 2 ya, bahkan tercatat terburuk sedunia, bukan se-Asia, teman Pro 2, IHSG-nya ini. Ya, kita doakan ya, semoga IHSG next-nya bakal hijau ya, naik. Porto kalian semuanya hijau ya, tidak ada yang minus, teman Pro 2, amin.

0: be too.
1: Teman Produa, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Rianita, teman Pro 2 yang menemani jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Seperti biasa, teman Pro 2 ya, bakal diputerin lagu-lagu enak dan juga bakalan dikasih info-info yang terupdate. Kali ini datang dari PT Petrokimia Gresik Persero yang membenarkan bahwa semburan air di samping tol Dupak Surabaya pada Selasa 13 Oktober tahun ini itu merupakan kebocoran jaringan pipa GRP ya, Glass Reinforced Thermosetting Plastic. Nah, ini miliknya. Dan tentunya juga Nuril Huda, sekretaris perusahaan Petrokimia Gresik itu bilang, jadi info awalnya itu kebocoran itu diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian yang menggunakan alat berat sedang dilakukan oleh pihak lain nih di sekitar jalur pipa. Nah, ia itu juga menyebut perusahaan telah memasang patok penanda untuk menginformasikan keberadaan jaringan pipa di arah itu. Dan saat ini perusahaan bersama pihak terkait itu masih melakukan pendalaman lebih lanjut nih untuk memastikan penyebab kejadiannya itu kenapa gitu. Dan telah mengerahkan tim teknis ya untuk melakukan penanganan dan perbaikan jaringan pipa. Nah, dan tentunya sebagai bagian dari langkah penanganan, pompa pada jaringan penyaluran air itu telah dimatikan nih sejak setengah satu siang tadi, teman Pro 2. Dan pihaknya juga memastikan kejadian itu tidak mempengaruhi operasional perusahaan gitu. Jadi ini yang lagi viral ya, tiba-tiba ada semburan air, teman Pro 2. Nah, semburan air ini tuh di tol Dupak Surabaya yang berasal dari pipa Petrokimia Gresik ya gitu, teman Pro 2 infonya. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi kasih informasi menarik lainnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Kamu masih di jaga malam, jangan galau malam-malam teman pro 2. Dan tentunya di sela-sela lagu enak, aku punya info terbaru kali ini datang dari Kanji Cup ke-23 ya, yang digelar di UNESA pada 10 Oktober dan diselenggarakan juga oleh Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, The Japan Foundation dan IMC Center. Kegiatan ini tuh didukung PT Panasonic Global Indonesia, Uni Mitsubishi Pencil dan lain sebagainya ya, banyak teman pro 2. Ini Konjen Jepang ini juga bilang nih, lomba ini tuh bertujuan meningkatkan motivasi para pembelajar bahasa Jepang di Indonesia, teman pro 2. Dan Kanji Cup ke-23 itu telah jadi ajang bergengsi ya untuk mengasah kemampuan membaca dan menulis kanji ini, sekaligus memperluas pertemanan sesama peserta. Dan memasuki penyelenggaraannya yang ke-23, kompetisi ini tuh kembali mengundang peserta dari tingkat SMA, SMK, MA ya, mahasiswa dan umum. Lomba kali ini tuh diikuti 243 orang untuk level dasar dan 50 orang untuk level menengah yang berasal dari SMA dan Universitas di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Kanji Cup 23 ini juga disambut ya di awal acara oleh Takonai Susumu Konsul Jenderal Jepang di Surabaya yang menyampaikan harapannya agar para siswa dan mahasiswa itu dapat menikmati proses belajar huruf kanji, teman pro 2. Dan pemenang Kanji Cup ke-23 pada tahun ini ya, pada level dasar itu di juara 1 ada Huzaifah Bai, Universitas Brawijaya. Juara keduanya Rizky Dwijayanto, Universitas Diponegoro. Juara tiganya Dedi Irawan dari UNESA, teman pro 2, dari Surabaya loh ini. Dan level menengah, juara satunya dari Universitas Gajah Mada, Muhammad Ali Mahdi dan Kos Zahra Ganyo Sarsa. Juara duanya dari Universitas Brawijaya ya, Nikita Ivanali dan Hanania Hafiza. Dan juara ketiganya ada dari UNAIR, dari Surabaya, teman pro 2, Marta Cahya Sahira dan Lovelia Yuriko Zahida. Para pemenang dapat hadiah dari sponsor, itu diantaranya ada produk elektronik, terus juga berupa televisi 32 inci, rice cooker, hair dryer, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Dan usai perlombaan level dasar dan menengah digelar juga exhibition match yang mempertemukan juara 1, 2, dan 3 level menengah dengan tim siswa sekolah dasar dari Sekolah Jepang Surabaya.

Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih. Udah jam 21 ya atau jam 9 malam. Ini saatnya ke cerita penutup hari. Kamu pasti penasaran ya topik kali ini tuh apa sih? Topiknya itu tentang bagaimana caramu berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Kamu pasti pernah mengalami hal ini, teman Pro 2 ya, namanya juga hidup ya, penuh lika-liku ya, teman Pro 2 ya. Berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan itu bukan tentang berhenti berharap, tetapi belajar menerima bahwa hidup itu enggak selalu berjalan sesuai rencana kita, teman Pro 2. Dan tentunya hal-hal yang bisa dilakukan tuh apa aja sih ya, mengizinkan diri sendiri untuk kecewa. It's okay kok. Kita tidak harus selalu terlihat kuat. Kalau memang sedih, kecewa, atau ingin menangis, enggak apa-apa, teman Pro 2. Perasaan itu tuh enggak perlu disangkal. Kalau memang ingin menangis, menangis dulu, teman Pro 2. Luapkan tangisan itu. Dan it's okay kalau lagi enggak kenapa, apalagi kenapa-napa, itu enggak apa-apa, teman Pro 2 ya. Karena memang gak semua hal harus berjalan sesuai rencana kita, teman Pro 2. Namanya juga hidup ya, penuh dengan misteri. Nah, ini besok itu seperti misteri. Hari ini adalah anugerah dan kemarin adalah histori gitu. Dan kalau kamu biasanya ngapain sih caranya untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan? Langsung aja gabungan di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Bisa melalui WhatsApp ya, kamu curhat langsung di WA-nya Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Via telepon pun juga bisa banget, teman Pro 2, di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Masih banyak waktu untuk gabungan. Ayo segera gabung ya. Tentunya ya, cerita penutup hari hanya sampai jam 11 malam. Jadi langsung aja kasih tahu aku, teman Pro 2, curhatan kamu di topik kali ini.

0: baby.
1: Cry baby, tapi pastinya kamu gak boleh cry ya, harus happy teman pro 2. Dan langsung gabung di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita ya. Tentang topiknya bagaimana cara kamu berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana kamu teman pro 2 ya. Ternyata sudah ada yang gabung nih, ada dari Hendrik Probolinggo. Terima kenyataan dengan lapang dada kak. Oh oke, baik. Mau request Katy Perry yang Roar. Oke, disiapin ya. Dan tentunya buat kamu teman pro 2 yang belum bergabung, langsung aja gabungan ya di cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita. Bisa banget melalui WhatsApp di 081908952. Kamu juga bisa gabung di telepon ya di 031534-2353, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau Instagramnya @pro2rrisby. Jadi gimana nih, kamu apakah punya something-something yang harus kamu ceritakan ya, kamu curhat tentang topik ini, boleh banget teman pro 2. Pasti aku juga bakal puterin requestan lagu yang mungkin ya lagi relate banget sama malam ini ya. Tentang lagu itu boleh banget, langsung aja lah gabungan ya di cerita penutup hari kali ini dengan topiknya bagaimana caramu berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Ya memang berdamai dengan keadaan yang tidak sesuai harapan itu dimulai dengan menerima emosi dan kenyataan bahwa gak semua hal di dunia ini berada di bawah kendali kita teman pro 2. Apakah langkah-langkahnya kamu sudah mengerti teman pro 2? Pokoknya nanti aku spill ya langkah-langkah yang harus dilakukan jika kamu menghadapi momen yang memang harus berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Fasilitas Layanan Publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Charity, sharing with community.

Pro 2 spesial ya buat kamu, lagunya Bruno Mars nih yang judulnya Die With A Smile featuring Lady Gaga. Spesial ku putarin buat kamu teman Pro 2 untuk mengisi jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Kali ini masih barengan sama aku Rianita yang menemani kamu, yang memang topik kali ini tuh relate banget gitu dengan kehidupan sehari-hari ini yang mungkin di luar ekspektasi ya. Bagaimana cara berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan, dan langkah-langkah praktis di situasi ini tuh kayak kamu harus terima dan validasi emosi. Izinkan diri kamu merasa sedih, kecewa, atau marah tanpa harus langsung menghakimi perasaan itu. Lalu kamu juga bisa fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Pisahkan antara aspek yang bisa kamu ubah, kayak usaha, sikap, dan respon kamu, dengan aspek di luar kendali kamu. Jadi kayak perilaku orang lain atau hasil akhirnya. Dan tidak lupa juga, kamu harus lepaskan ekspektasi yang kaku ya. Belajar bersikap fleksibel dan menyadari bahwa perubahan adalah bagian normal dari kehidupan. Gitu teman Pro 2, tips dari aku ya. Lalu kalau dari kamu gimana nih? Langsung aja gabungan sekarang juga di cerita penutup hari, masih sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, masih banyak waktu. Jadi ayolah langsung gabung sekarang juga. Dan aku juga excited banget untuk baca-bacain komen-komen yang sudah gabungan gitu ya di cerita menutup hari.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal, pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Agensi Buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Produa, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work!

Kamu masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita, teman Produa. Tentunya ya, masih di topik yang sama, teman Produa, yaitu tentang bagaimana cara kamu berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Dan tentunya sudah banyak banget yang gabungan di Instagram ya. Aku mau bacain satu persatu, teman Produa. Ada dari Rahma _ Arsya. Anggap saja semuanya sudah terjadi. Oh, dianggap semuanya sudah terjadi, sudah lewat gitu ya. Move on gitu ya. Oke. Dia juga request lagunya Pici Kota sedikit lebih lama sama lagunya Vanessa Z. Vanessa Z yang judulnya apa nih? Terus bergeser lagi ada dari Donna Nainggolan 2022. Sabar. Oh, baik. Kuncinya harus bersabar ya, enggak boleh buru-buru, enggak boleh tergesa-gesa. Harus sabar. Oke. Di request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Siap. Disiapin teman produk apa sih yang enggak buat kamu ya? Lalu ada dari Indot Bluean, Sabar dan Ikhlas, request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke. Siap, disiapin. Lalu bergeser lagi ada dari Juli.Bunga. Atur mindset bahwa God's plan is always the best. Baik. Berarti memang rencana Tuhan itu pasti yang terbaik ya. Dia juga request lagunya Nabila yang Tak Semudah Hampimpa. Oke, disiapin ya Juli.Bunga, ditungguin. Bergeser lagi teman berdua, ternyata banyak banget ya yang gabungan. Ada dari LiQ23. Ingat tak semua harus sesuai. Oke, memang ini diingatkan dengan baik ya, karena memang ekspektasi dan dunia nyata ini jauh berbeda ya. Request lagunya Nabila Takia yang Hompimpa. Siap, disiapin teman berdua ya. Terus ini ada dari Sepia PTR _. Hai kak, mau request lagunya Pici Kota sedikit lebih lama dong, bikin galau banget lagi LDR. Wih. Tapi sayangnya kamu gak gabung ya di cerita penutup hari kali ini. Tapi gak apa-apa, aku puterin kok lagunya, tenang aja teman berdua. Dan yang pertama yang bakal aku puter adalah lagunya Pici Kota yang judulnya Sedikit Lebih Lama. Enjoy.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 11 malam. Ini saatnya Rianita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, thank you so much buat kamu semuanya yang sudah membersamai aku di jaga malam. Mulai dari musik live chat ya, Relay Jakarta dengan bintang tamunya Yeri Marian ya. Lalu ke berbagai informasi terup to date lainnya. Dan terakhir ada di cerita penutup hari teman Pro 2 ya, tentang bagaimana cara kamu berdamai dengan hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Thank you so much yang sudah gabungan dan sudah membersamai aku di jaga malam mulai dari jam 7 malam tadi teman Pro 2. Rianita pamit ya dari ruang dengar kamu, tapi kamu gak usah galau, gak usah risau, karena satu jam ke depan bakal ada Just Music dari jam 11 sampai jam 12 malam menemani kamu semuanya ya. Teman Pro 2, lagu-lagu super enak sampai kamu tertidur nyenyak. Jadi Rianita harus pamit. Bye!

pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kamu pernah nggak sih lihat batik tulis terus mikir, ini bikinnya gimana ya, kok bisa serapi itu? Nah, ternyata ada beberapa teknik dalam pembuatan batik tulis loh. Salah satunya batik tulis malam. Jadi, pembatik memakai canting untuk mengoleskan malam atau lilin panas ke kain sesuai motif yang udah digambar sebelumnya. Malam ini nantinya berfungsi sebagai pelindung bagian kain yang nggak mau dikasih warna. Jadi warna cuma masuk ke bagian yang udah ditentukan. Selain batik tulis malam, ada juga batik tulis colet. Kalau teknik yang satu ini, pewarnaannya dilakukan dengan cara mengoleskan warna langsung ke bagian motif kain, biasanya menggunakan kuas. Jadi warna yang dihasilkan bisa lebih beragam dan detail. Menarik banget ya? Ternyata bikin batik tulis itu juga butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, teman Pro 2, dari dua teknik tadi, kira-kira lebih tertarik coba yang mana

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 8 Oktober 14 Oktober maksud saya 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman-teman, Prodo FM hadir kembali mana-mana aktivitas kamu dengan berbagai program yang udah kita siapkan, ada Spada santai siang sore ceria sampai ke jaga malam, dan satu jam ke depan bakal ada Pro Music. Ya ke sana nanti sama mana aktivitas kamu untuk mulai pagi hari ini, jangan ucapin selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

Pro2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita.

bergizi. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0, karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya, musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
4: Saatnya info Pro 2.

0: Jenam pagi saja yang kamu ikutin Info Pro 2. Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat dan antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan anak sekolah hingga pengendara yang melintas. Dr. Hilyatun Nuha STMT, lulusan Doktor Institut Teknologi 10 November atau ITS, mengembangkan model kolaborasi pengelolaan sampah plastik. Inovasi tersebut berfokus pada sampah botol minuman berbahan polyethylene terephthalate atau PET untuk mendukung ekonomi di sirkular dan juga berkelanjutan area lingkungan. Teman Perda Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat menilai Jawa Timur berpeluang memperkuat prestasinya di tingkat nasional maupun internasional. Potensi tersebut didukung oleh cabang olahraga unggulan termasuk ada bulu tangkis. Pernyataan tersebut disampaikan Taufik saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono beserta jajarannya. Demikian Info Perda bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu dengerin
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Kelompok gue aja pas dulu gue halu pagi hari ini alias hanya satu orang yang udah jan up ya di polling halu pagi hari ini hanya satu lagu di Prodo FM dan tiga lagu dari Rebellion Rose dan udah masukin polling yang pertama ada Aku Kamu dan Samudra, kemudian Bermalam Bintang dan yang ketiga ada Akulah Peluru. Tiga-tiganya lagu anak berhubung ini halu hanya satu lagu, kamu cuma bisa pilih salah satu aja. Semua buruan gabungan di Instagram dan WhatsApp atau di live chat aplikasi RR Digital. Jadi bakal puter di halu jam 8 pagi dengan hasil polling yang paling banyak pastinya teman Pro 2.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Teman terbaik kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.